0: Dari ditemukannya satu korban kemarin, operasi SAR terbaliknya KMP Virgo Transport 8 resmi diperpanjang selama 7 hari ke depan, mulai 20 September 2026. Perpanjangan waktu 7 hari ini dilakukan agar petugas gabungan bisa lebih fokus mencari 125 penumpang kapal yang belum ditemukan, yang diduga terjebak di dalam kapal. Keputusan ini diambil setelah Basarnas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan serta tim salvage yang dibentuk pemilik kapal. Koordinasi dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan bangkai kapal. Basarnas kini menunggu hasil pembahasan tim salvage sebelum menentukan langkah berikutnya, sehingga operasi pencarian dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan di lapangan.
1: Kami menyatakan bahwa operasi ini akan kami perpanjang menjadi 7 hari ke depan. Demikian ya, sampai 7.6. Pertimbangannya karena mungkin kita butuh waktu lama terkait beberapa hal bahwa...
0: Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge. Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana di pagi hari ini Sobat K. Tentu saja masih akan membahas beberapa informasi-informasi penting lainnya. Yang satu ini terkait dengan rentan krisis BBM. Wilayah Kabupaten Jember ini menjadi sorotan Sobat K. Sehingga dari Hiswana Migas mendorong untuk reaktivasi depo hingga SPBU HUB. Dalam waktu setahun ini, Jember sudah 3 kali dilanda fenomena antrian BBM di SPBU. Kejadian beberapa waktu lalu, ini sejogjanya menjadi alarm yang tidak bisa dibaca semata sebagai persoalan kelangkaan BBM. Antrian yang mengular memang dengan cepat memunculkan kekhawatiran masyarakat tentang ketersediaan stok. Padahal Pertamina hingga pemerintah telah menyampaikan bahwa pasokan BBM untuk Jember tersedia dan bahkan dilakukan penambahan ketika antrian mulai terjadi. Jika stok ini tersedia, maka mengapa antrian ini masih tetap muncul? Nah, ini yang masih menjadi persoalan dan juga pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Jember. Jawabannya ternyata berada pada mata rantai distribusi pasokan BBM Jember yang selama ini sangat bergantung dan integrated terminal IT Tanjung Wangi Banyuwangi, yang menjadi salah satu pintu utama pengiriman BBM menuju Jember. Ketika jalur menuju terminal tersebut terganggu, efeknya tidak berhenti di Banyuwangi saja, tetapi juga merambat hingga SPBU di Kabupaten Jember. Dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, kepadatan lalu lintas di kawasan pelabuhan yang meningkat signifikan akibat lonjakan aktivitas logistik dan pergerakan kendaraan menuju Bali. Berdasarkan data yang dihimpun BPH Migas, volume kendaraan logistik meningkat sekitar 12% pada saat bersamaan pergerakan kendaraan roda 2 dari Banyuwangi menuju Bali melonjak hingga 42%. Sedangkan kendaraan roda 4 meningkat sekitar 8%. Kepadatan tersebut membuat jalur distribusi dari IT Tanjung Surabaya menuju Jember ikut tersendat. Situasi semakin rumit karena pada waktu yang sama terdapat proyek peningkatan kapasitas dan perbaikan dermaga, di mana armada tangki BBM yang seharusnya menuju Jember akhirnya harus terbagi ruang dengan padatnya arus kendaraan di kawasan pelabuhan. Keterlambatan kendaraan tangki ini berarti keterlambatan pasokan ke SPBU, dan ketika keterlambatan itu terjadi berulang, antrian pun juga mulai terbentuk. Sehingga persoalan ini tidak hanya berhenti kepada kemacetan di Banyuwangi saja. Sehingga dari Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, yaitu Iqbal Wildavardana, juga menyebut bahwa Kabupaten Jember memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pasokan dari terminal Tanjung Wangi. Dalam kondisi normal, kendaraan tangki membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mengangkut BBM dari Tanjung Wangi menuju Jember. Ketika jalur Pantura, terutama kawasan yang terhubung dengan Pelabuhan Ketapang, mengalami kepadatan, maka waktu tempuh dapat bertambah dan jadwal distribusi ke SPBU juga ikut bergeser. Besarnya kebutuhan Jember membuat gangguan distribusi tersebut memiliki efek yang tidak kecil. Sekitar 40% kebutuhan BBM yang dilayani Terminal Tanjung Wangi disebut berasal dari Jember, sedangkan 60% lainnya harus dibagi untuk Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Sehingga dengan komposisi itu, gangguan pada satu jalur distribusi berpotensi untuk menciptakan efek domino. Tekanan tersebut juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat karena selisih harga Pertalite dan Pertamax membuat sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Kondisi ini bisa semakin berat apabila masyarakat merespon antrian dengan membeli BBM secara berlebihan karena khawatir stok habis. Sejumlah opsi ini mulai didorong, mulai dari pengaktifan kembali depo BBM di Jember, menambah fasilitas SPBU di wilayah yang belum terlayani, hingga menghadirkan konsep SPBU Hub sebagai titik penyangga distribusi. Wacana reaktivasi depo BBM ini bukan hal baru ya. Depo yang berada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, sebelumnya pernah menjadi perhatian dan bahkan dikunjungi anggota DPR RI dari fraksi PKB, Rifki Abdul Halim, pada tahun lalu. Jika kembali diaktifkan, maka keberadaan depo ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan Jember terhadap satu sumber distribusi utama. Setidaknya Jember memiliki tiga penyangga yang lebih dekat dengan konsumen ketika jalur Banyuwangi mengalami gangguan. Persoalan lainnya adalah pemerataan SPBU. Dari sekitar 41 SPBU dan SPBUN yang disebut tersebar di Jember, masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SPBU, di antaranya Panti, Umbul Sari, Ledok Ombo, dan Celbuk. Sehingga masyarakat di wilayah tersebut harus mengandalkan SPBU di kecamatan lain. Sementara jarak antar wilayah di Jember cukup jauh dan mobilitas kendaraan terus meningkat. Selain depo dan pemerataan SPBU, konsep SPBU Hub ini juga menjadi opsi yang ditawarkan oleh Hiswana Migas. Beberapa dengan titik yang hanya melayani kebutuhan tertentu. SPBU Hub ini dirancang sebagai titik penyangga yang memungkinkan kendaraan tangki BBM berada lebih dekat dengan wilayah konsumen sebelum pasokan disalurkan ke SPBU reguler. Karena Jember ini juga membutuhkan skenario pasokan alternatif ya sobat, ketika jalur Banyuwangi ini tidak dapat diandalkan untuk sementara waktu, baik karena gangguan di kawasan pelabuhan Ketapang maupun persoalan pada jalur Pantura dan Gumitir. Sehingga persoalan BBM ini bukan hanya semata tentang beberapa banyak pasokan stok yang tersedia di terminal, melainkan seberapa kuat sistem mampu memastikan stok tersebut sampai ke tangki kendaraan masyarakat tepat waktu.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, seperti biasa di pagi hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Rutin ya, setiap hari Senin Sobat K, di pagi hari kita akan melihat seperti apa sih perkiraan cuaca di Kabupaten Jember ini selama sepekan ke depan. Nah, di pagi hari ini sudah terhubung juga Bapak Hukama Nur Akmal dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini Sobat K. Terlebih dulu kita sapa Bapak Hukama Nur Akmal di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, gimana kabarnya nih Bapak?
2: Oh iya, alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah baik. Seperti biasa, rutinitas ya di setiap hari Senin, sharing-sharing terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember ini, Bapak. Mungkin untuk sepekan ke depan, seperti apa gambaran dan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember, Bapak?
2: Terima kasih kesempatannya, Mbak. Untuk hari ini mulai tanggal 21 ya, hingga sepekan ke depan tanggal 27 September, atau kalau dalam klimatologi kita sebutnya dasarian ketiga bulan September. Untuk hari Senin tanggal 21 ya, tentunya cerah hingga cerah berawan. Kemudian hari Selasa tanggal 22 ini sedikit ada berawan dan kemungkinan ada potensi hujan ringan di wilayah timur. Kemudian untuk hari Rabu tanggal 23 dominan cerah berawan sepanjang hari. Untuk hari Kamis sama juga, cerah hingga cerah berawan. Kemudian hari Jumat ada sedikit berawan dan juga mendung. Kemudian untuk hari Sabtu ada potensi cerah hingga cerah berawan, masih sama. Kemudian hari Minggu juga sama, cerah hingga cerah berawan.
1: Baik, berarti ada kemungkinan turun hujan atau tidak nih Pak?
2: Baik, kemungkinan hujan ringan dengan intensitas yang mungkin tidak menyeluruh atau lokal di area utara hingga timur itu terjadi pada kemungkinan hari Selasa dan juga hari Jumat, Pak. Namun itu potensinya bisa terbilang cukup rendah.
1: Baik, kemarin ya, sepertinya pekan kedua di bulan September kan sempat ada gerimis, hujan turun walaupun di beberapa wilayah ini tidak merata. Itu apakah memang ada faktor yang mengikuti? Kenapa kok tiba-tiba turun hujan di Kabupaten Jember saat musim kemarau? Dan apakah memang potensinya ini di wilayah Kabupaten Jember memang ada hujan ringan atau gerimis ini masih terus terjadi di pekan-pekan selanjutnya?
2: Baik, betul, Mbak. Jadi intinya pertanyaan, sampai kapan akan ada hujan ataupun ada gerimis ini, gitu ya. Jadi memang sebelumnya kalau musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Jika teringat kembali di tahun sebelumnya, itu kemarau tapi masih ada curah hujan yang ya seminggu paling nggak ada hujan yang cukup lebat ya untuk setahun yang lalu. Kemudian untuk tahun ini, kebetulan di bulan September akhir ini memang ada potensi kenaikan intensitas lah. Karena mengingat di bulan Agustus itu sama sekali tidak ada hujannya. Jadi di bulan September ini ada, tapi mungkin intensitasnya di bawah 5 mm, dan sebagian wilayah saja, tidak merata. Jadi misal di kota ada hujan, terus di selatan biasanya kering, kemudian kemarin hujannya juga sempat sampai ke Balung, tapi tidak menyeluruh di semua daerah. Jadi memang hujannya sangat terbatas, mengingat karena awannya yang terbentuk juga tidak besar-besar banget. Jadi memang untuk bulan September ini hingga awal Oktober nanti masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kadang sesekali mendung ketika sore hari. Jadi kemungkinan hujan gerimis ada, tapi intensitas dan peluangnya sangat rendah. Kemudian hingga kapan sampai kemarau ini, kemaraunya sampai kapan gitu, kapan pancaroba? Kemungkinan Jember mulai dilanda hujan ringan secara menyeluruh itu di akhir bulan Oktober, dasarian ketiga. Ini berdasarkan data dari deterministik pola hujan klimatologis dari Stasiun Meteorologi Malang.
1: Baik, kalau di wilayah pesisir selatan nih, dari Bapak Akmal, bagaimana kondisi perkiraan cuaca selama sepekan ke depan?
2: Baik, untuk pesisir selatan ya, Pak. Di wilayah selatan, ini kan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan. Kemungkinan cuacanya juga masih sama, mengingat masih adanya pola monsun dari Australia. Jadi kemungkinan anginnya masih cukup kencang, namun untuk ketinggian gelombang tidak seperti beberapa minggu yang lalu. Saat ini kondisinya sedang, jadi relatif lebih aman daripada beberapa waktu yang lalu. Mengingat ada seminggu yang lalu tepat itu ada peringatan angin kencang dari Surabaya, dari
1: Baik.
2: BMKG Surabaya. Namun untuk kecenderungannya di minggu ke depan ini masih sama, namun intensitasnya tidak setinggi atau tidak sekencang seminggu yang lalu. Jadi masih ada kemungkinan angin kencang, tapi tinggi gelombangnya masih tergolong sedang, sehingga masyarakat harus tetap waspada ketika adanya angin yang mulai intens atau mulai bergerak kencang seperti itu, Pak.
1: Baik, sebenarnya ini juga ingin saya tanyakan, Bapak Akmal, terkait dengan isu yang akhir-akhir ini sedang ramai juga di media sosial dan akhirnya banyak masyarakat yang panik, apalagi di Thread maupun di X, banyak
2: Oh ya.
1: masyarakat yang sepertinya sudah ya panik, khawatir sendiri seperti itu. Terkait kemarin juga
2: Ya.
1: ada isu dari sebenarnya bukan prediksi ya, potensi adanya gempa-gempa besar di beberapa
2: Ya.
1: wilayah di Indonesia,
2: Oh
1: terutama
2: ya.
1: di Pulau Jawa yang memang ada potensinya.
2: Ya.
1: Menurut dari BMKG, melihat hal itu seperti apa? Apakah memang ada potensi untuk ke sana ataukah seperti apa agar masyarakat juga lebih tahu terkait dengan informasi tersebut?
2: Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang betul ada potensi gempa karena kita tinggal di Pulau Jawa sendiri ini, dari Sumatera hingga NTB itu memang ada potensi gempa di setiap wilayahnya. Nah, yang perlu kita ingat, kita berada di Ring of Fire, jadi memang selalu ada potensi gempa. Jadi kita tidak boleh lengah. Bukan berarti kita harus panik, tidak. Tapi kita harus memahami gempa itu seperti apa, persiapannya seperti apa, langkah menghadapinya seperti apa. Karena ya sewajarnya kita tinggal di Pulau Jawa yang subur, pasti ada resiko lain yang menghampiri seperti seringnya terjadinya gempa. Nah, seminggu yang lalu juga ada 2 kali kejadian gempa di selatan. Selatan daerah Malang dan juga selatan daerah Banyuwangi sepertinya kemarin itu
1: Betul.
2: sekitar 4 hingga 5 skala skalanya magnitudnya ya.
1: Betul.
2: Jadi memang tidak untuk menjadikan kepanikan, tapi dijadikan pedoman bahwasanya kita harus mawas, harus selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Jadi biasanya orang gempa kan panik ya, Pak, ketika gempa. Jadi dia apa ya istilahnya, berebutan keluar atau berlari. Sebaiknya ketika gempa terjadi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika gempanya besar ini kita harus segera melindung di bawah meja ataupun di dalam lemari. Nah, setelah agak mereda, baru kita keluar rumah dengan tenang, menuju ke tempat terbuka. Dan juga jangan lupa selalu aktifkan notifikasi, bisa dari aplikasi manapun, tapi yang direkomendasikan agar terhindar dari berita hoax, selalu siagakan notifikasi dari media sosial BMKG, ataupun bisa mendownload aplikasi info BMKG di Play Store ataupun App Store. Seperti itu, Mbak.
1: Baik-baik, ini memang perlu untuk diketahui oleh masyarakat, terutama bagaimana cara mitigasi dan juga evakuasi diri ya, kalau terjadi hal-hal yang darurat, salah satunya gempa bumi. Apalagi sekarang memang lagi hangat dibicarakan terkait dengan isu-isu Megatrust yang tentu saja masih terus dibahas oleh warganet juga, oleh masyarakat yang akhirnya bikin panik sendiri. Sebenarnya kalau terkait dengan wilayah yang masuk ke zona Megatrust ini, apakah memang termasuknya di Kabupaten Jember juga ada potensi demikian, Bapak?
2: Baik, untuk wilayah Jember sendiri, mungkin sebagian daerah yang memiliki topografi yang lebih tinggi maupun memiliki topografi di sekitar garis pantai ini yang biasanya lebih berbahaya, karena memang ketika di wilayah topografi yang lebih tinggi ini rawan longsor karena akibat gesekan dari lempeng. Kemudian yang ada di selatan juga rawan terjadinya tsunami ketika adanya gempa yang mengakibatkan tsunami susulan, seperti itu, Pak.
1: Baik-baik, ini tentu saja menjadi hal yang perlu diwaspadai saja, tetapi jangan panik ya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Yang penting selalu untuk melihat bagaimana kondisi cuaca maupun kondisi ada beberapa info-info gempa yang selalu di-share juga oleh BMKG untuk bisa kamu lihat dan pantau secara real time di website BMKG ya, Bapak. Itu di sana telah dijelaskan secara rinci, Sobat K. Yang penting jangan panik ya, dan juga perlu diketahui yang penting kita bisa bagaimana cara mengevakuasi diri dengan baik, itu yang paling penting. Ada beberapa tips tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hukama Nur Akmal, seperti berlindung di bawah meja, kemudian juga berlari ke tempat yang lapang ya, Bapak ya, jika terjadi hal-hal yang
2: Ya,
1: darurat.
2: betul.
1: Mungkin ada beberapa info lain untuk masyarakat di Kabupaten Jember tambahan dari BMKG, Bapak?
2: Oh ya, mungkin para masyarakat juga harus mempersiapkan ketahanan tubuhnya, karena memang di musim-musim saat ini, walaupun kemarau ya, ketika siang ini kering sekali dan juga panas, namun ketika malam sudah sedikit mereda ya, cuaca dinginnya. Jadi terasa seperti kalau bahasa Jawanya dibilang ongkep atau sumuk. Nah, ini merupakan pertanda menuju ke pancaroba sebenarnya, Mbak. Tapi masih di titik kemarau, agak lama kemaraunya, Mbak. Jadi harus dipersiapkan fisiknya. Dehidrasi itu harus dihindari dengan mengonsumsi air putih yang banyak. Jadi memang saat ini kan banyak yang terkena influenza, batuk-batuk dan sebagainya. Jadi harus memperkuat diri kita, lebih baik mencegah sebelum terkena sakit. Jadi harap waspada terhadap masyarakat Jember, tetap minum konsumsi air putih yang banyak, kemudian jangan lupa juga vitamin C dan juga vitamin-vitamin yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Terima
1: Siap.
2: kasih.
1: Terima kasih banyak untuk Bapak Hukama Nur Akmal yang sudah sharing di pagi hari ini bagaimana perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan, dan juga imbauan-imbauan untuk masyarakat Kabupaten Jember yang sangat penting sekali. Di mana kita juga masih berada di musim kemarau ya, Sobat KI, dan tentu saja ketahanan tubuh harus tetap dijaga. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung di pagi hari ini untuk membahas terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember.
2: Baik, sama-sama, Mbak. Senang bisa membantu. Agak panjang sepertinya hari ini.
1: Iya, ini juga karena ketambahan isu tadi sih, karena banyak juga dari Sobat K yang
2: Ya, betul.
1: mampir ke saluran WhatsApp terkait dengan hal itu, jadi biar lebih tahu, biar gak panik juga nih, Bapak. Terima kasih banyak, lancar
2: Ya,
1: selalu
2: betul.
1: untuk segala aktivitasnya di pagi hari ini, Bapak.
2: Sama-sama, semoga lancar juga.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Hukaman Nur Akmal dari Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember ya Sobat K yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama kita untuk membahas bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur menegaskan bahwa kawasan Taman Wisata Alam atau TWA dan Cagar Alam Kawah Ijen di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso hingga saat ini masih ditutup sementara untuk aktivitas kunjungan wisata. Penutupan ini diperpanjang menyusul ditemukannya kembali titik api serta kemunculan asap di sisi utara kawasan. Kepala TWA Kawah Ijen Rudi Santoso mengonfirmasi bahwa kendati sebagian besar titik api utama sebelumnya telah melandai, kebijakan penutupan sejak 4 September ini tetap dipertahankan.
2: Selamat pagi kawan, bersama

0: BKKPR dapat dirampungkan dan dikirimkan ke Kementerian Sosial pada pekan depan. Selain mengurus perizinan ruang, pihak pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar yang berlokasi di Desa Seliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
1: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan selama musim kemarau. Kondisi yang kering membuat api lebih mudah merambat dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Damkar Mat mengimbau warga memilih cara yang lebih aman dalam mengelola sampah, terutama di area yang banyak terdapat rumput kering maupun material mudah terbakar. Jika terpaksa membakar, api harus diawasi dan dipastikan benar-benar padam. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika menemukan titik api yang berpotensi meluas. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kota Batu selama musim kemarau.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV.
1: Masih terdeteksi di sejumlah wilayah di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan. Kondisi ini turut mempengaruhi kualitas udara yang hingga kini masih berada pada kondisi buruk. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Elvina Sihombing. Elvina, selamat pagi. Bagaimana kualitas udara di Ketapang pada pagi hari ini, Elvina?
2: Ya Febri dan pemirsa Metro TV, saat ini saya sudah berada di Ketapang, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan pemirsa dapat Anda lihat di layar kaca Anda bahwa pada pagi hari ini tepat pukul 8, suasana di Ketapang terlihat masih diselimuti dengan kabut asap yang cukup tebal. Bila kita merujuk pada data dari IQAir, menunjukkan bahwa pada pagi ini skor kualitas udaranya mencapai 179, yang dimana termasuk dalam kategori tidak sehat dengan label merah. Akibat dari kabut asap sendiri, pemirsa, sekolah yang berada di Ketapang sudah libur sejak tanggal 18 September. Dan saya juga sempat berbincang bersama anak-anak yang sempat libur, maksudnya sekolah dari rumah. Mereka mengatakan bahwa mereka merindukan kegiatan sekolah bersama teman-temannya lagi. Namun, hingga saat ini masih belum ada kejelasan kapan sekolah akan diberlakukan seperti normal lagi. Karena memang, pemirsa, akibat kualitas udara yang buruk ini, bila saya rasakan sendiri, memang ketika di luar rumah maupun di dalam ruangan, bau asapnya masih cukup pekat dan membuat terkadang mata kita terasa pedih. Dan saat ini ketika di luar ruangan, apalagi pemirsa, rasanya tenggorokan kita jadi lebih kering, begitu pemirsa. Dan menurut data dari BPBD setempat, bahwa tepat hari ini sudah 82 hari, sejumlah wilayah di Kota Ketapang masih belum juga dituruni hujan. Dan terkait titik panas sendiri saat ini pada pagi pukul 8 bahwa dilaporkan masih ada 252 titik panas. Hingga hari ini para petugas gabungan TNI Polri, Manggala Agni dan masyarakat peduli api masih berusaha, pemirsa, untuk melakukan pemadaman. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa banyak sekali titik-titik panas dan titik-titik api di Ketapang ini yang berada di tengah hutan. Sehingga para petugas merasa kesulitan, bahkan saat melakukan waterbombing, para petugas terkadang terkendala karena asap yang ada di atas mengganggu aktivitas helikopter. Demikian, Febri.
1: Elvina Elizabeth Sihombing, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Ketapang. Teruslah berhati-hati dan juga selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Good morning.
3: Sound of Knowledge. Kembali bersama dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Dan tentu saja kita masih akan mengupdate informasi-informasi yang lain ya. Sobat, 3.850 korban, 601 operasi SAR hanya dalam 9 bulan pertama di tahun 2026. Realitanya, laut kita sedang tidak baik-baik saja. Tragedi KM Mutiara Sentosa 2 hingga KMP Virgo Transport 8 di Masa Lembo membuktikan bahwa kecelakaan laut bukan lagi sekedar soal cuaca buruk, tetapi ada PR besar di sektor seakeeping, audit kelayakan hingga kepatuhan regulasi keselamatan. Nyawa penumpang bukan angka statistik untuk laporan tahunan. Di balik tiap insiden ada keluarga seperti Mas Ferdi yang masih menanti kabar saudaranya pulang. Momen Hari Perhubungan Nasional kemarin harusnya jadi tamparan keras. Sudah saatnya kita stop menormalisasi kelalaian. Nanti jangan lupa ya Sobat K untuk menyimak ulasan mendalamnya di Spektrum Radio Jatim di hari tanggal 21 September hari Senin hari ini di jam 9 pagi di seluruh jaringan radio se-Jawa Timur. Nanti akan dikupas tuntas apa yang harus dilakukan dan apa sebenarnya yang menjadi PR besar pada moda transportasi laut kita. Jadi stay tune terus di jam 9 pagi ya Sobat K, kamu bisa mendengarkannya di 102,9 K Radio.

0: Satu single dari The Script Man di Arena baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sobat, masih terkait dengan informasi nih, di hari Senin tanggal 21 September nanti di jam 2 sore ya sampai selesai karena ada karnaval budaya di Sempolan Onjur. Jadi untuk masyarakat yang terutama dari Banyuwangi ke Jember nih Sobat K, akan diberlakukan alternatif atau pengalihan arus lalu lintas. Jadi nanti informasinya bagi masyarakat yang dari Banyuwangi ke Jember ya, nanti akan diarahkan menuju ke pertigaan Balai Desa Sempolan, kemudian masuk ke Ledok Ombo, Kalisat, Pakusari, dan masuk ke Arjasa. Sehingga untuk pengguna jalan diharapkan menggunakan jalur alternatif tersebut. Dimulai di jam 2 sore ya sampai dengan selesai. Nah, estimasi waktunya kita juga masih belum tahu pasti kapan Sobat K, bisa saja nanti informasinya akan kita update secara berkala ya. Apalagi kalau ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana, pasti nanti juga akan berikan informasinya. Jadi untuk kegiatan karnaval di Desa Sempolan, terutama di jam 2 sore nanti ya, arus lalu lintas yang dari arah Banyuwangi menuju Jember akan dialihkan melalui pertigaan Balai Desa Sempolan, kemudian nanti belok ke kanan menuju ke Lembengan, Kalisat, dan Pakusari atau Arjasa. Sedangkan yang dari arah Jember menuju Banyuwangi tetap bisa melintas di jalan nasional. Jadi hanya yang dari Banyuwangi ke Jember saja ya yang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Tapi untuk yang Banyuwangi menuju ke Jember, dari arah Jember menuju Banyuwangi maksud saya, tidak ada pengalihan. Jadi tetap bisa melintas ke jalan nasional. Nanti untuk khusus yang dari Banyuwangi ke Jember saja ya, yang nantinya akan dialihkan Sobat K melalui jalur alternatif, yaitu pertigaan Sempolan, kemudian belok kanan menuju ke Lembengan, Kalisat, dan masuk ke Pakusari atau Arjasa. Nanti info-info lain masih ditunggu ya Sobat K. Kalau ada update informasi terbaru, boleh kirimkan aja ke saluran WhatsApp Kiredio di 0811 378 1029. Good morning. Sound of Knowledge. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember. Festival Media Selat Malaka atau dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menggelar Festival Media Selat Malaka di Batam dan Tanjung Pinang pada 19 hingga 21 September hari ini. Acara dibuka dengan mengajak ratusan peserta dan puluhan jurnalis dari 40 kota di Indonesia dan mengheningkan cipta untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat liputan erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, yaitu Adam Zulfikar, mengajak seluruh peserta untuk berdoa dan mengheningkan cipta. Besar harapan para jurnalis bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan. Sementara itu, Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida, menyinggung hilangnya para jurnalis tersebut dalam pidatonya. Karena menurutnya, hilangnya para jurnalis ini bukan sekedar persoalan profesi, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Hingga Jumat 11 September yang lalu, upaya pencarian diperluas sampai ke sejumlah wilayah perairan Jawa Barat, dan Polda Jabar meminta masyarakat, nelayan, dan jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara untuk ikut membantu kemungkinan adanya korban yang terbawa arus hingga memasuki perairan Jabar. Festival Media Selat Malaka 2026 digelar AJI Kota Batam dan Tanjung Pinang dengan rangkaian acara diskusi, lokakarya, dan pelatihan yang membahas berbagai isu seputar media, demokrasi, hak asasi manusia, serta persoalan masyarakat di kawasan kepulauan dan perbatasan. Isu utamanya mengangkat tentang kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Dan lebih lanjut, Nani mengatakan untuk pertama kalinya, AJI menggelar festival media di dua kota sekaligus, yaitu Batam dan Tanjung Pinang, di mana acara ini mempertemukan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih bersama dengan Raffiana. Di K-Perspektif pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Modus imbalan bansos 1 juta dari collection agent jadi tersangka korupsi kurbang plat merah Jember Sobat K. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim menetapkan Siti Kolijah atau SH, collection agent dari PT Ternak Maharani dan PT Berlian sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR Mikro di salah satu bank plat merah Jember. Siti Kolijah kini ditahan di cabang Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari hingga 3 Oktober 2026. Dari Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap bahwa SH diduga bekerja sama dengan pemimpin cabang Bank Plat Merah Jember yang pada waktu itu dipimpin oleh MFH. MFH juga telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya diduga menyalahgunakan skema penyaluran KUR dengan pola channeling. Dalam praktiknya, SH melalui orang kepercayaannya mengumpulkan KTP dan KK warga yang mayoritas buta huruf tanpa mempertimbangkan atau tidaknya usaha milik calon debitur. Setelah pinjaman kur cair, buku rekening dan kartu ATM para debitur diduga dikuasai SH melalui agen BNI 46 milik anaknya yaitu R. Dana pencairan tersebut kemudian diduga dikuasai untuk kepentingan pribadi. Melalui modus tersebut, sebanyak 98 debitur yang diajukan melalui collection agen PT Ternak Maharani memperoleh pencairan kur mikro sekitar 4,25 miliar rupiah. Sementara PT Berlian mengajukan 37 debitur dengan total pencairan sekitar 1,89 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, tertanggal pada 7 April 2026, perbuatan SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,1 miliar rupiah. Di mana jumlah tersebut merupakan bagian dari total korupsi negara dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro di salah satu bank BUMN Jember yang mencapai 41,4 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, Kejati Jatim juga menyita uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari tersangka IIS. Selain itu, penyidik menyita satu unit sepeda motor Kiway Honda 2250V, FI milik tersangka MFH yang ditemukan dari tangan SH. Dengan ditetapkannya SH sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember menjadi 5 orang. Mereka yaitu MFH, AM, IIS, HN, dan SH. Atas perbuatannya, SH disangkakan pelanggaran pasal 603 Jungto pasal 20 di mana Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, SH juga disangkakan melanggar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya pengungkapan perkara ini bermula dari laporan bank plat merah tersebut.

Pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Dalam perkembangan terbaru, jumlah warga Jember yang masuk dalam manifest kapal tersebut dan masih dalam pencarian sekarang semakin bertambah. Dari sebelumnya 3 orang menjadi 4 orang, di mana kapal tersebut mengalami kecelakaan di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa, saat dalam perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan tambahan satu nama itu diketahui setelah pihaknya melakukan penelusuran dan koordinasi dengan Basarnas, Posar Jember, serta BBBD Jawa Timur. Korban baru tersebut adalah Mahmud Sahudi, 43 tahun warga Dusun Kerajan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Ia tercatat sebagai kernet truk bernomor L8655NB dengan muatan paket ekspedisi. Dengan masuknya nama tersebut, 4 warga Jember kini tercatat masih dalam pencarian. Mereka yaitu Niki Armi Minamri Robi, 34 tahun warga Karangduren, Kecamatan Balung, yang tercatat sebagai supir truk, P833ED bermuatan ikan ekspedisi. Kemudian juga Gani M. Abdul Rashid, 30 tahun warga Seruni, Kecamatan Jenggawah, sebagai kernet truk yang sama, serta Afi Jaya Rudinka, 44 tahun warga Seputih, Kecamatan Mayang, yang menjadi kernet truk AD8807NA bermuatan paket ekspedisi BMT. Pembaruan data tersebut membuat proses pencarian terhadap warga Jember kini mencakup 4 orang dengan latar belakang sebagai pengemudi maupun kernet kendaraan yang ikut dalam perjalanan kapal. BBBD Jember terus berkoordinasi dengan tim pencarian untuk mencocokkan informasi manifest dengan data korban yang ditemukan, di mana langkah tersebut diperlukan karena pendataan penumpang masih terus diperbarui seiring dengan berlangsungnya operasi SAR. Secara keseluruhan, KMP Virgo Transport 8 membawa 243 orang dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Hingga laporan perkembangan terbaru diterima oleh BBBD Jember, sebanyak 114 orang telah dievakuasi

0: Dengan rincian 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. 6 korban meninggal yang telah ditemukan berasal dari sejumlah daerah, yaitu 4 warga Jawa Timur dan 2 warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sementara dari operasi pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari posko operasi KMP Virgo Transport 8 Banjar Basarnas Surabaya. Pencarian dilakukan menggunakan kapal dan helikopter untuk menyisir wilayah perairan yang menjadi lokasi kecelakaan. Hingga Kamis 17 September yang lalu di jam 7 malam, masih belum ada tambahan data korban yang berhasil ditemukan dalam operasi tersebut. Dan personel tim gabungan menggunakan kapal, helikopter, dan saat ini juga masih dalam proses pencarian. Kita benar-benar berharap dan berdoa yang terbaik untuk 4 korban yang asal Kabupaten Jember, menjadi salah satu manifest yang ikut dalam perjalanan di kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini juga masih dilakukan pencarian, di mana 4 korban juga masih belum diketahui keberadaannya. Sehingga dari BBBD Kabupaten Jember masih terus berkoordinasi dari pihak Basarnas maupun dari BBBD Jawa Timur untuk mencari para korban yang saat ini juga masih banyak yang belum ditemukan. 102.9 K-Radio. Sebenarnya kalau kita lihat selama setahun ini ya Sobat K, sekitar 3.850 korban, sekitar 601 operasi SAR hanya dalam 9 bulan pertama di tahun 2026 ini. Realitanya, laut kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tragedi KM Mutiara Sentosa 2 hingga KMV Virgo Transport 8 di masa Lembo ini membuktikan bahwa kecelakaan laut bukan lagi sekedar soal cuaca buruk, tetapi juga ada PR besar di sektor seakeeping, audit kelayakan, hingga kepatuhan regulasi keselamatan. Di mana nyawa penumpang ini bukan angka statistik untuk laporan tahunan saja, tetapi di balik tiap insiden ada keluarga yang siap menanti kabar saudaranya pulang. Nah, di momen Hari Perhubungan Nasional kemarin, ini harusnya menjadi tamparan keras, sudah saatnya kita stop menormalisasi kelalaian. Nanti kita akan bahas terkait dengan isu tersebut Sobat K dalam Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi. Di hari Senin, tepatnya hari ini ya Sobat K, kamu bisa menyimak di 102,9 K Radio. Nanti kita akan bahas apa saja hal-hal yang perlu adanya perbaikan evaluasi dari seakeeping, terutama pada moda transportasi laut kita yang perlu untuk dibenahi.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
2: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, nggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus selidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat. 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak di-cut atau di-leasing. Kalaupun di-cut, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si Kiping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemungkinan adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada angin masuk, orang Jawa bilang isis, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu harus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih barengan dengan Rafiana. Di pagi hari ini sudah menjelang di jam 9:30 pagi. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, Sobat K, dari Kabupaten Jember. Di mana ratusan petani penggarap lahan di Desa Silo kini berada di atas angin, di mana nasib dari pembangunan markas batalion infanteri saat ini ditentukan oleh tanda tangan petani, Sobat K. Ini kemarin juga sempat ramai, di mana ada aksi yang dilakukan oleh PMII juga maupun dari masyarakat Silo yang ada di DPRD Kabupaten Jember ya, Sobat K. Di mana Silo bergerak mengepung DPRD Jember pada Jumat sore, tepatnya tanggal 18 September yang lalu bersama dengan PMII. Dan saat itu ratusan petani penggarap lahan silo mengatakan terkait dengan nasib pembangunan markas batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP seluas 55 hektar yang sepenuhnya sekarang ini tergantung pada persetujuan mereka. Dari Widarto menegaskan DPRD tetap memegang komitmen hasil rapat dengar pendapat umum pada 17 Juni yang lalu, di mana parlemen mengembalikan keputusan status lahan kepada Kementerian Kehutanan. Menurut dia, kuncinya ada di SK Perhutanan Sosial. Lahan 55 hektar yang akan dibangun Yonif TP berada di petak 1A, 2A, 3A, 3B, 15A, 15B, dan 15C. Di mana lahan itu sudah digarap 220 KK yang tergabung dalam Gapoktan Hutjata Jati Jaya Silo. Bahkan, petani sudah mengantongi senjata hukum yang kuat, sehingga dari Kementerian Kehutanan telah menerbitkan SK KHD TPK dan resmi diserahkan kepada petani pada April 2026 lalu. Dengan SK itu, petani mendapat hak kelola selama 35 tahun yang bisa diwariskan meski tidak bisa diperjualbelikan. Widarto juga mengaku sudah menemui perwakilan Kementerian Kehutanan di Yogyakarta untuk memastikan status SK tersebut. Mereka menyampaikan kalau mereka hanya mengeluarkan 55 sekian hektar dari SK Perhutanan Sosial. Kalau anggota Gapoktan atau petani yang selama ini menerima SK mau tanda tangan untuk melepaskan itu, kalau persetujuan itu tidak ada, lanjut Widarto, maka sebagaimana disampaikan perwakilan Kementerian Kehutanan yang menangani perhutanan sosial, mereka tidak akan mengeluarkan SK-nya. Artinya, tanpa tanda tangan petani, lahan tidak bisa dialihfungsikan untuk Yon TP. Widarto juga meminta semua pihak menjaga kondusivitas Jember. Tidak boleh ada pergerakan-pergerakan, baik itu pengukuran, pemasangan patok, apalagi soal rencana pembangunan. Jadi, semuanya harus menahan diri agar Jember kondusif. Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan TNI untuk mengecek kondisi di lapangan. Sebelumnya, masa aksi menuding pihak TNI tetap memasang patok pembatas di lahan HKM meski sudah ada kesepakatan penghentian sementara sehingga menunggu evaluasi dari Kementerian Pertanahan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Puskesmas Jilbuk terus mengoptimalkan program home care atau pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Hingga pekan ketiga September, cakupan kunjungan telah mencapai 97,9% dari 773 sasaran. Kepala Puskesmas Jilbuk, Markus Rovida, menargetkan seluruh sasaran dapat terlayani 100% pada September ini. Untuk September, sebanyak 476 warga menjadi sasaran prioritas, meliputi ibu hamil risiko tinggi, balita dengan indikasi stunting, penyandang disabilitas, dan lansia yang tinggal sendiri. Tantangan juga datang dari medan geografis, khususnya di Desa Sucopangepo dan Panduman. Sejumlah lokasi bahkan harus ditempuh petugas dengan berjalan kaki karena tidak bisa dilalui kendaraan. Melalui home care, Puskesmas Jilbuk memastikan warga dengan keterbatasan akses tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran atau UPT Damkar Kota Malang mencatat 14 kejadian kebakaran lahan terjadi selama kurun waktu seminggu terakhir di tengah puncak musim kemarau. Kepala UPT Damkar Kota Malang Pandu Rizky Darmawan menyampaikan, dari total 15 kasus kebakaran di Kota Malang, 14 diantaranya melanda area lahan perkebunan, lahan kosong, serta tempat penampungan sampah. Kata Pandu, maraknya kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah secara sengaja, sehingga warga diimbau tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan.
3: Dari GFM Madiun bersama Rafiq, kawan, dampak fenomena El Nino yang memicu cuaca ekstrim membuat warga di Kabupaten Madiun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana kebakaran. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan masyarakat agar waspada dan tidak melakukan tindakan yang beresiko memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan. Warga yang membakar sampah juga diminta untuk menunggu proses pembakaran hingga api benar-benar padam total. Selain faktor kelalaian, kondisi cuaca turut memperbesar resiko bahaya. Hari menyebut, hembusan angin yang makin kencang mulai siang hingga sore hari dapat menyebabkan kobaran api merambat cepat dan membahayakan lingkungan sekitar.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya berkomitmen menggencarkan sistem parkir digital atau cashless. Ini demi transparansi pendapatan asli daerah melalui sektor parkir kendaraan bermotor. Salah satunya dengan penggunaan kartu tanda anggota juru parkir sebagai bukti kalau jukir itu resmi. Trio Wahyubowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya bilang, salah satu bukti jukir yang bertugas resmi adalah memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Per minggu lalu, sudah 1.500 lebih jukir memperpanjang KTA, 163 masih proses perpanjangan, serta sebagian lagi memutuskan mencabut keanggotaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Bruno Mars dengan Treasure baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi menjelang siang. Sudah di jam 9 lewat 45 menit nih Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Mendatangkan investor ke daerah ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Investasi ini juga diharapkan mampu menghadirkan pemerataan akses masyarakat termasuk kebutuhan dasar seperti energi. Salah satu investasi yang kini didorong oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bahkan dari Gus Fawaid juga berharap bahwa investasi tersebut dapat dilakukan oleh pengusaha atau pemilik modal asal Jember. Dorongan itu bukan tanpa alasan karena Kabupaten Jember memiliki sekitar 2,6 juta penduduk yang tersebar di 31 kecamatan, tetapi belum seluruh kecamatan memiliki SPBU. Karena itu Gus Fawaid juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor untuk membangun SPBU baru di Kabupaten Jember, di mana langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan BBM sekaligus mengurangi risiko krisis BBM yang berulang. Menurutnya, Pemkab Jember ini akan memberikan kemudahan dalam proses investasi tersebut. Selain memperkuat ketersediaan BBM, pembangunan SPBU juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan pembangunan SPBU tersebut tidak lepas dari persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi tantangan di Kabupaten Jember. Di mana krisis BBM yang sempat menerjang Kabupaten Jember beberapa waktu lalu memang berangsur-angsur pulih. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga normal, tetapi persoalan distribusi BBM dinilai masih belum sepenuhnya terurai. Selama ini, mayoritas SPBU di Kabupaten Jember mendapatkan pasokan BBM dari Terminal Tanjung Wangi atau Depo Banyuwangi. Ketergantungan tersebut membuat distribusi BBM ke Jember sangat bergantung pada jalur Jember-Banyuwangi, khususnya kawasan Gumitir. Jalur tersebut ini menjadi salah satu akses utama penghubung Jember dan Banyuwangi. Ketika terjadi gangguan, baik akibat kemacetan, perbaikan jalan maupun persoalan lainnya, distribusi BBM ke Jember ikut terdampak. Kondisi tersebut membuat Pemkab Jember harus mencari solusi agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dalam sebuah kesempatan, Bupati Muhammad Fawaid mengakui krisis BBM di Jember telah terjadi hingga 3 kali dengan pola persoalan yang hampir sama, yaitu ketergantungan terhadap jalur distribusi dari Banyuwangi. Saat itu Gus Fawaid juga turun langsung ke sejumlah SPBU menyusul antrian panjang kendaraan yang kembali terjadi di sejumlah titik pengisian BBM. Nah, dalam opsi yang mengemuka, ini adalah pasokan BBM dari Surabaya atau Malang, di mana skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif sebagaimana pola distribusi LPG yang sebelumnya telah diterapkan. Berulangnya krisis BBM di Jember ini juga kembali membuka wacana dari reaktivasi depo Pertamina di Kabupaten Jember. Gagasan untuk mengaktifkan kembali fasilitas penyimpanan Pertamina Depo Sales Point Jember yang berada di Jalan Kenanga Jember sebenarnya bukan merupakan wacana baru. Gagasan tersebut sempat mengemuka pada tahun 2025 setelah Jember kembali diterjang krisis BBM akibat terganggunya jalur distribusi di kawasan Gumitir yang menjadi akses utama Jember-Banyuwangi. Depo BBM Gebang di Jember memiliki akses jalur kereta api yang berpotensi menjadi salah satu alternatif distribusi. Tetapi, wacana reaktivasi tersebut kemudian meredup karena menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya kondisi lokasi depo yang kini berada di tengah kawasan permukiman padat, di mana fasilitas penampungan BBM di Gebang sebelumnya pernah beroperasi sebagai pusat cadangan energi daerah dan sebelumnya aktif ya Sobat K, yang akhirnya ditutup pada tahun 1992. Sehingga dari Bupati Muhammad Fawaid menyatakan dukungannya terhadap wacana reaktivasi depo tersebut. Keberadaan depo di Jember ini dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jalur distribusi. Dengan kombinasi pembangunan SPBU baru, diversifikasi jalur distribusi, serta opsi reaktivasi depo, Pemkab Jember berharap persoalan kelangkaan dan antrian BBM tidak kembali menjadi persoalan yang berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
1: paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ke-9 pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Dua jenazah korban ditemukan di area titik kapal Virgo Transport 8 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dua jenazah berhasil dievakuasi ke atas kapal KM SAR Kamajaya 104 milik Basarnas. Tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi dua jenazah korban terbaliknya kapal Virgo Transport 8. Jenazah tersebut berhasil ditemukan di dekat area titik koordinat tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Upaya evakuasi dilakukan oleh Basarnas bersama tim SAR gabungan termasuk penyelaman di dalam badan kapal yang terbalik pada kedalaman sekitar 30 meter. Sesaat setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi dan diangkat ke atas kapal KN SAR Kamajaya 104 milik Basarnas. Evakuasi akan dilanjutkan melalui jalur udara untuk mempercepat penanganan medis dan identifikasi. Helikopter Basarnas merapat ke posisi KN SAR Kamajaya 104 dan jenazah langsung dipindahkan ke dalam helikopter untuk segera diterbangkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalankan proses identifikasi oleh tim kepolisian. Hingga saat ini, total penumpang kapal Virgo Transport 8 yang telah berhasil ditemukan berjumlah 120 orang. Dari jumlah tersebut, 100 orang berhasil diselamatkan dan 12 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap ratusan penumpang KMP Virgo lainnya. Lebih dari seminggu, keluarga korban mencari informasi di posko pelayanan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terus menanti hasil pencarian dan berharap mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarganya yang masih hilang. Salah satunya adalah Mat Rashid, ayah Ahmad Mahdi, warga Sumenep, Jawa Timur. Ia masih berharap putranya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ahmad Mahdi diketahui menumpang KM Virgo Transport 8 bersama istrinya. Sang istri telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara Ahmad Mahdi masih dalam pencarian. Harapan Mat Rashid bertambah setelah mengetahui putranya sempat terlihat menggunakan pelampung sebelum terpisah dari istrinya. Mat Rashid berharap proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan agar putranya segera ditemukan dan kembali ke keluarga.
1: Menurut anak istrinya, menantu saya itu ini sudah keluar, Pak. Sudah keluar, Ahmad Mahdi Muhammad ini pasti keluar karena dia sudah memakai pelampung. Mudah-mudahan kepada tim Basarnas di lapangan juga sudah sekeras kerja mungkin. Mudah-mudahan dia diselamatkan dengan Allah dan mudah-mudahan anak saya masih ada harapan untuk kembali kepada saya karena dia nyata saya menyaksikan bahwa anak saya itu menantu bahwa anak saya itu pakai pelampung begitu.
0: Demikian Headline News saat ini, sesaat lagi Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan informasi utang dari upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis 1997-1998. Akhirnya dinyatakan lunas pada Agustus 2026. Tetaplah bersama kami.
2: K Radio, Hit Music, Hot News.

Roni Parulian, Jarak dan Rindu, baru saja diputarkan Sobat KD jam 10 lewat 9 menit, mengawali informasi di jam 10 pagi Sobat KD. Hasil imbang 1-1 mewarnai uji coba tim sepak bola putra Porprov Jember yang menghadapi Persiba Bangkalan, tim yang berlaga di Liga 4. Pertandingan tersebut digelar sesuai dari opening seremoni Liga Pelajar dan turnamen antar kecamatan Piala Bupati Jember di Stadion Jember Sport Garden pada Jumat 18 September lalu. Tetapi, skor akhir bukan menjadi satu-satunya hal yang penting yang bisa dipetik skuad Jember dari pertandingan ini. Karena duel menghadapi tim dengan level kompetisi lebih tinggi menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan sekaligus mental para pemain muda. Asisten pelatih Porprov Jember, yaitu Billy Big Diah Mahrus juga mengatakan bahwa pertandingan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi skuadnya yang mayoritas dihuni pemain usia SMA. Para pemain mendapatkan gambaran langsung mengenai tekanan pertandingan ketika menghadapi lawan yang secara level kompetisi berada di atas mereka. Jember sempat tertinggal setelah Persiba mencetak gol pada awal babak kedua, tetapi respon cepat ditunjukkan skuad tuan rumah dengan mencetak gol penyeimbang hanya berselang sekitar 3 menit melalui tendangan luar kotak penalti dari Faisal. Baginya, kemampuan pemain merespon tekanan seperti itu menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim. Meski secara taktikal lanjutnya masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, evaluasi tersebut dinilai wajar mengingat persiapan tim Porprov Jember masih berada dalam tahap awal. Billy juga menyebut bahwa skuadnya baru menjalani sekitar 4 kali pertemuan sebelum uji coba melawan Persiba, sehingga koordinasi permainan dan pemahaman taktikal belum sepenuhnya terbentuk. Dan terpisah, pelatih kepala Persiba Bangkalan Wimba Sutan Vanosa mengatakan sekitar 40% pemain yang diturunkan masih berstatus trial, sehingga pertandingan di Jember dimanfaatkan untuk melihat kemampuan mereka ketika menghadapi tekanan pertandingan tandang. Wimba juga memberikan penilaian positif terhadap karakter pemain Jember yang disebut memiliki mental bertanding yang kuat. Ia mengaku sudah mengetahui karakter tersebut sejak beberapa tahun sebelumnya. Yeah.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Sobat K, musim kemarau tahun ini menjadi berkah bagi petani tembakau di Lumajang. Hal ini bisa mendukung pertumbuhan dan kualitas hasil panen dibandingkan saat musim penghujan. Namun, beberapa wilayah ada yang tak beruntung karena sebagian kekurangan air bersih. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang, Mami Woro, menjelaskan kondisi kemarau tahun ini cukup mendukung produksi sekaligus kualitas tembakau yang dihasilkan petani. Cuaca kering yang berlangsung secara umum di wilayah sentra tembakau Lumajang menciptakan kondisi yang mendukung kualitas hasil tembakau. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa dinikmati semua wilayah. Sebagian kecil lahan tembakau mengalami keterbatasan air sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Berdasarkan estimasi DKPP Lumajang, luas lahan yang terdampak berada di kawasan yang berada di bawah 7% dari total lahan tembakau yang ditanam tahun ini. Kendala ini membuat pemerintah setempat tetap memberikan dukungan bagi petani tembakau melalui sarana produksi pertanian berupa pupuk dan obat-obatan, bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, serta pendampingan budidaya. Pihaknya juga mendorong inovasi teknologi dalam pertanian tersebut dengan harapan mampu mempertahankan kualitas pertanian tembakau di Kabupaten Lumajang. Apalagi musim kemarau, ini memang menjadi tahun yang berkah bagi masyarakat yang mencari peruntungan dalam tembakau. Terutama untuk petani tembakau yang ada di wilayah Lumajang, ini menjadi mendukung pertumbuhan dan kualitas hasil panen dibandingkan pada saat musim penghujan. Tetapi memang kondisi di musim kemarau tahun ini yang sangat kering sehingga di beberapa wilayah di Lumajang saat ini juga kekurangan air bersih, sehingga dari Kepala Bidang Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang nantinya untuk mendukung produksi sekaligus kualitas tembakau yang dihasilkan petani, ia akan mengatakan membantu terkait dengan kebutuhan petani tembakau. Dan diharapkan ini bisa mencukupi ya dari petani-petani tembakau yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena dampaknya ini memang terhadap produksi tembakau di Lumajang sangat bagus, termasuk produksi dan kualitas yang dihasilkan. Sehingga cuaca kering yang berlangsung secara umum di wilayah sentra tembakau Lumajang menciptakan kondisi yang mendukung kualitas hasil produksi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif, Sobat KI barengan dengan Raviana di siang hari ini ya. Sudah menjelang siang hari di jam 10 lewat 45 menit dan nampaknya sedikit ramai ya. Wilayah lingkar kampus lumayan agak padat kondisi traffic di siang hari ini, terutama yang ada di Jalan Danau Toba, terutama juga masyarakat yang sepertinya melakukan aktivitas didominasi oleh pengendara roda 2. Jadi hati-hati selalu yang ada di perjalanan siang hari ini dan boleh untuk bantu kabarkan di 102,9 kalau ada info-info penting ya Sobat KI di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
2: K-Radio, hit music, hot news.
1: Kita beralih ke informasi internasional, Sobat Ki. Dari Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia pada Minggu 20 September kemarin mengatakan bahwa Italia sedang mempersiapkan langkah kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burka atau hijab di lingkungan sekolah. Ia mengatakan anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas. Hal ini disampaikan oleh Meloni dalam acara Phoenix, sebuah festival pemuda nasional yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan di partainya Brother of Italy. Meloni lebih lanjut menyatakan pemerintah akan melarang penggunaan burka dan hijab di sekolah. Ia juga mengatakan orang tua dari siswa asing yang kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah akan diwajibkan mempelajari bahasa Italia. Menurut Meloni, langkah kebijakan ini diperkirakan akan segera diajukan ke Dewan Menteri. Hal ini disampaikan juga oleh Meloni karena ia merasa tidak masuk akal jika di ruang kelas di Italia anak-anak merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas, sehingga hal itu tidak bisa dibiarkan, seperti yang disampaikan oleh Meloni. Sehingga dari sini Giorgia Meloni selaku dari Perdana Menteri Italia akan melarang penggunaan hijab atau burka bagi anak-anak yang dimana dari siswa asing yang bersekolah atau menempuh pendidikan di Italia untuk menggunakan hijab di lingkungan sekolah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur menggelar sholat istisqo serentak di masjid-masjid pada Jumat 25 September pekan ini. Sholat meminta hujan tersebut diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar menghadapi kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurut Kofifah, sholat istisqo bukan sekedar permohonan agar hujan turun, doa tersebut juga menjadi ikhtiar agar hujan yang turun membawa manfaat bagi masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan di tengah penanganan kekeringan yang masih menjadi perhatian Pemprov Jatim. Kofifah menyebut terdapat 24 kabupaten di Jawa Timur pada titik tertentu menghadapi kondisi kering ekstrim. Pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemprov Jatim menyebut ada sekitar 24 kabupaten telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan di wilayahnya. Pemprov Jatim terus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi tersebut. Penanganan tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi mengombinasikan pendekatan berbasis teknologi dengan pencarian sumber air dan dukungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan ialah proses modifikasi cuaca atau UMC. Kofifah menyebut penyemaian awan telah dilakukan sejak 3 September ketika BMKG mendeteksi adanya awan yang masuk ke daratan Jawa Timur. Dari operasi tersebut, hujan yang dihasilkan berada pada intensitas ringan hingga sedang. Pelaksanaan UMC di Jawa Timur terjadi pada 3 hingga 9 September 2026 memang dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi termasuk BMKG, Kementerian Kehutanan, TNI Angkatan Udara, kemudian Manggala Agni dan Rekayasa Atmosfer Indonesia. BMKG mencatat hujan mulai terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada 6 hingga 7 September, setelah sebelumnya 4 hingga 6 September tidak terjadi hujan di seluruh wilayah provinsi tersebut. Selain UMC, Pemprov Jatim juga mencari sumber air yang lokasinya tidak jauh dari wilayah terdampak. Jika sumber tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan, pemerintah akan mengupayakan pembangunan jaringan pipa sehingga air dapat dialirkan menuju desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Kofifah juga menyebut bahwa pengeboran sumur menjadi salah satu opsi yang dilakukan pemerintah. Namun, tingkat kesulitan menemukan sumber air bawah tanah berbeda di setiap wilayah. Ada lokasi yang menemukan air pada kedalaman 90 meter, sebaliknya ada pula pengeboran hingga 200 meter yang masih menemukan batu. Kondisi tersebut membuat penanganan kekeringan membutuhkan strategi berbeda di setiap daerah. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pengeboran sumur, tetapi juga terus mencari sumber mata air serta memanfaatkan UMC ketika terdapat awan potensial. BMKG Jawa Timur menyebut bahwa wilayah provinsi tersebut berada pada puncak musim kemarau pada periode Agustus hingga September 2026, di mana kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan membuat ketersediaan air perlu dijaga. Karena itu, Kofifah menegaskan penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah menjalankan langkah berbasis teknologi, sementara masyarakat juga dapat mengambil bagian melalui ikhtiar keagamaan. Salat istisqo diharapkan dapat digelar di masjid-masjid Jawa Timur. Kofifah juga mengungkapkan, sejumlah daerah bahkan harus mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh, seperti di Singosari, Malang. Air diambil dari kawasan Arjuna dengan jarak sekitar 15 km, di lokasi lain jarak penarikan air bahkan mencapai 17 km. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan air bersih warga tetap dapat dipenuhi ketika sumber air di sekitar permukiman terbatas. Pemprov Jatim sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan air bersih dan sarana penampungan ke wilayah terdampak termasuk Pasuruan. Kofifah juga mengatakan berbagai pilihan terus dicoba untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, mulai dari sholat istisqo, operasi modifikasi cuaca, pengeboran sumur, hingga penarikan air dari sumber yang berada jauh dari wilayah terdampak.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Bow dengan Beautiful Thing baru saja diputarkan ya sobat, menjelang di azan sholat duhur. Nanti untuk wilayah Jabar dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11:22. Jadi masih ada sekitar 6 menit lagi ya kebersamaan kita sobat. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim menetapkan Siti Khalijah atau SH dari Collection Agen PT Ternak Maharani dan PT Berlian sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di salah satu bank plat merah Jember. Siti Khalijah kini ditahan di cabang rumah tahanan negara atau rutan Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari hingga 3 Oktober 2026. Dari Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Jatim, yaitu Dr. Igi Punia Atmaja NR menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap bahwa SH diduga bekerja sama dengan pemimpin cabang Bank Plat Merah Jember yang pada waktu itu dipimpin oleh MFH. MFH juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya diduga menyalahgunakan skema penyaluran KUR dengan pola channeling. Dalam praktiknya, SH melalui orang kepercayaannya mengumpulkan KTP dan KK warga yang mayoritas buta huruf tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya usaha milik calon debitur. Setelah pinjaman KUR ini cair, buku rekening dan kartu ATM para debitur diduga dikuasai oleh SH melalui agen BNI 46 milik anaknya, yaitu R. Dana pencairan tersebut kemudian diduga dikuasai untuk kepentingan pribadi. Melalui modus tersebut, sebanyak 98 debitur yang diajukan melalui collection agen PT Ternak Maharani memperoleh pencairan KUR mikro sekitar 4,25 miliar rupiah. Sementara, PT Berlian mengajukan 37 debitur dengan total pencairan sekitar 1,89 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 7 April 2026 lalu, perbuatan SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,1 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi KUR mikro di salah satu bank BUMN Jember yang mencapai 41,4 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, Kejati Jatim juga menyita uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari tersangka IIS. Selain itu, penyidik menyita satu unit sepeda motor Keyway benda 250 FI milik tersangka MFH yang ditemukan dari tangan SH. Dengan ditetapkannya SH sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember menjadi 5 orang. Mereka yaitu MFH, AM, IIS, HN, dan SH. Atas perbuatannya, SH disangkakan melanggar pasal 603 Jungto pasal 20 huruf A dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, SH juga disangkakan melanggar pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya pengungkapan perkara ini bermula dari laporan Bank Plat Merah tersebut.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
6: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio,
4: 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya
5: lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali melakukan penataan jabatan aparatur sipil negara melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Mandepa Agung Ronggo Sukowati. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman, dan melibatkan sebanyak 103 ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Bupati bilang, rotasi dan pengisian jabatan tersebut bukan sekedar perpindahan posisi dalam struktur pemerintahan, tetapi merupakan bentuk upaya penyegaran organisasi, sehingga perubahan komposisi pejabat harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. MTQ Nasional 31 di Semarang mencatat sekitar 250 ribu pengunjung selama 9 hari dengan nilai ekonomi mencapai 1,32 triliun rupiah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi bilang, MTQ tak hanya sukses sebagai ajang keagamaan, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satu kontribusi datang dari pameran UMKM dengan nilai transaksi mencapai sekitar 2,41 miliar rupiah. Baik secara langsung maupun melalui e-commerce. MTQ Nasional 31 ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 19 September 2026.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro kembali mendorong masyarakat untuk mengenal dan menggali sejarah lokal melalui Lomba EC Sejarah Desa Bojonegoro tahun 2026. Kegiatan itu mengangkat tema menelusuri jejak sejarah desa di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa Deba Agustina bilang, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi menulis, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengangkat kembali cerita, nilai serta sejarah desa yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Lomba ditutup sampai 14 Oktober dan pemenang akan diumumkan pada saat Hari Jadi Bojonegoro 20 Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat siang Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raviana dan sudah penghujung di kebersamaan kita. Tapi sebelum itu, ada informasi terakhir dari Sobat Arif yang memberikan update cuaca di jam 11 siang, panas banget dan sudah setara dengan jam 2 siang. Posisinya di Umbul Sari, hembusan angin dari pematang sawah masih kalah dengan panasnya cuaca saat ini. Luar biasa, bener ya, panas pol nih Sobat Arif, bener-bener terik banget, jadi harus banyak-banyak minum air putih, reapply sunscreen terutama untuk hidrasi tubuh kamu, dan banyak minum air putih ini yang sangat penting. Harus minum ya Sobat K. Maksimalkan sejam sekali minum air putih, satu jam sekali minum air putih, satu jam sekali minum air putih, itu sangat penting sekali. Untuk Sobat Arif juga, terima kasih informasinya dan lancar untuk segala aktivitasnya ya. Untuk Sobat K juga masih ditunggu info-info lainnya, tapi karena udah hampir jam 12, sudah waktunya Raviana buat pamit. Sudah siang Sobat K, nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Selamat siang Sobat K.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari Senin tanggal 21 September 2026 yang bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya Sobat K. Dan kamu juga bisa memberikan update juga mengenai arus lalu lintas, kondisi cuaca ataupun pelayanan publik Sobat K, bisa share di 0811 378 1029. Let's go.

Selamat hari Senin Sobat K, gimana kabar kamu semua hari ini? Mudah-mudahan diberikan kelancaran mengawali aktivitas di siang hari ini Sobat K ya. Selamat siang untuk kamu yang setelah selesai istirahat berlanjut lagi untuk terus bekerja Sobat K ya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi yang bakal kita update lagi Sobat K dalam K Perspektif. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang saat ini sedang beraktivitas di luar kantor Sobat K ya. Tetap semangat meskipun cuaca saat ini cukup terik Sobat K ya. Jangan lupa untuk minum air putih untuk menjaga hidrasi kamu pastinya Sobat K, tetap sehat pastinya ya. Mudah-mudahan untuk kamu juga yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesehatan. Kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya Sobat K. Dan kamu juga bisa memberikan update informasi juga melalui nomor Sampai Center K Radio 0811-378-1029. Dan saya ucapkan selamat siang juga untuk Sobat K yang saat ini melintas di kawasan jalur Gunung Gumitir Sobat K. Tadi kita dapat informasi bahwasanya tadi ada terjadi kecelakaan Sobat K ya. Sampai saat ini kita masih menunggu informasi detailnya, apakah itu kecelakaan tunggal atau disebabkan terserempet ya Sobat K. Nanti kita akan update lagi informasinya. Dan kamu juga bisa mendengarkan K Radio dan dalam program K Perspektif melalui streaming kami di kastripradiojember.com.

0: 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, ada informasi mengenai pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Jember tahun 2025 tercatat meningkat 32,36%. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur meski pemerintah Kabupaten Jember tidak menaikkan tarif pajak. Capaian tersebut Bupati Jember Kuswaid sampaikan saat menghadiri Anugerah Insan Pajak tahun 2026 di Pendopo Wahya Wibawagraha pada hari Sabtu kemarin 19 September. Acara tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada insan dan wajib pajak yang dinilai berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Kuswaid menilai peningkatan PAD tersebut tidak terlepas dari kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, PAD memiliki peran penting dalam menopang stabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sekaligus memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah, Sobat G. Dalam Anugerah Insan Pajak 2026, Pemkab Jember memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penghargaan diberikan antara lain kepada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT terbaik dan pejabat pembuat akta tanah sementara atau PPATS terbaik. Peran mereka dinilai membantu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor pertanahan secara akuntabel. Apresiasi juga diberikan kepada kontributor pajak operasional melalui sektor PPJT, PBJT, MBLB, serta anugerah pajak reklama tetap. Penghargaan lainnya diberikan untuk kategori elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah atau ETPD, serta insan PBBP2 yang berkontribusi dalam digitalisasi dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, Sobat G. Dan Gus Sobat minta Kepala Bapenda Jember menyiapkan kajian dan regulasi terkait pemberian insentif bagi para penerima penghargaan. Insentif tersebut direncanakan dapat diberikan pada akhir tahun ini maupun tahun mendatang dengan payung hukum yang jelas. Sementara bagi aparatur wilayah seperti camat dan lurah yang berprestasi, apresiasi akan diwujudkan melalui ruang promosi jabatan. Pemkab Jember juga menyiapkan dukungan pembangunan infrastruktur desa melalui prioritas pengaspalan jalan dan penambahan penerangan jalan umum atau PJU. Bagi pelaku usaha yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, Kuswaid menyatakan pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, Sobat K. Dan Kuswaid menilai sinergi antara pemerintah daerah, wajib pajak, aparatur wilayah, dan pelaku usaha akan menjadi bagian penting dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Jember.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
0: Sobat K, kami informasikan untuk azan asar hari ini, Sobat K, di hari Senin 21 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio 1, 2, 3.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Sebanyak 216 pembalap sepeda atau rider dari berbagai daerah di Indonesia saling adu cepat dalam kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark Downhill di Gantasan Bike Park, Kecamatan Licin pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Mereka berpartisipasi dalam kejuaraan bergengsi yang masuk dalam agenda resmi Federasi Balap Sepeda Internasional. Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani saat hadir menyerahkan medali kepada para pemenang, menyampaikan apresiasinya atas kelancaran acara tersebut. Menurut Ibu, Banyuwangi terus mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari sektor pariwisata daerah. Selain wisata alam, berbagai event olahraga juga dapat mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Distribusi makan bergizi gratis MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 3B di wilayah Situbondo mengalami penghentian sementara sejak Jumat 11 September 2026. Warga Desa Silomukti, Kecamatan Melandingan, Siti Komariah mengatakan bahwa anaknya yang masih balita sudah 4 hari berturut-turut tidak menerima jatah MBG bersamaan dengan distribusi ke sekolah. Penyaluran makanan bergizi ini terhenti tanpa pemberitahuan mengenai durasi kepastiannya, sehingga memicu pertanyaan dari sejumlah penerima manfaat di daerah tersebut. Menanggapi keluhan warga, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Situbondo, Muhammad Faizi, mengonfirmasi bahwa penghentian penyaluran bersifat sementara. Hal tersebut terjadi karena masih banyak data penerima manfaat, baik kelompok 3B maupun beberapa sekolah yang belum terinput dalam surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara SPS di BGN Pusat.
3: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Pemkot Batu memperkuat sinergi dengan Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA dan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperluas akses pasar bagi hasil pertanian lokal. Langkah ini diharap mampu meningkatkan penyerapan produk petani sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kerjasama tersebut diarahkan agar hasil pertanian Kota Batu dapat terserap dalam program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Dengan begitu, petani memperoleh pasar yang lebih luas dan kepastian penyerapan hasil produksi. Pemkot Batu berharap kolaborasi bersama KTNA dan BGN dapat memperkuat ekosistem pertanian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produk pertanian lokal semakin berkembang dan berdaya saing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Saksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, polisi masih terus mendalami teka-teki kematian Sutrimo di depan klinik kecantikan Morden Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Polisi akan memeriksa pegawai Kejagung Febrio Andiono yang namanya disebut-sebut dalam perkara tersebut. Di samping itu, hingga kini polisi juga masih menunggu dokter forensik untuk mengumumkan hasil ekshumasi Sutrimo dan akan segera mengumumkannya kepada publik.
2: Di Treskrimum sedang berkoordinasi dengan dokter forensik mediko legal, karena yang harus menyampaikan adalah dokter forensik dari hasil pemeriksaan ekshumasi. Kami mohon waktu, semoga minggu ini sudah ada titik temu antara jadwal dokter forensik mediko legal dengan di Treskrimum. Ini akan kita update. Nanti akan dalam pembahasan oleh Ditreskrimum terkait tentang pemanggilan pegawai dari Kejaksaan atas nama Febrio.
1: Mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana mengingatkan DPR RI agar cermat menyusun RUU perampasan aset. Eri menilai aturan baru jangan sampai tumpang tindih dengan KUHP dan Undang-Undang Tipikor serta tetap menjamin hak asasi manusia. Mantan Wakil Ketua KPK periode 2003 hingga 2007 Eri Riana menghadiri RDPU bersama Komisi 3 DPR RI terkait RUU perampasan aset. Eri mendukung penguatan pemberantasan korupsi, namun meminta agar aturan baru tidak tumpang tindih dengan KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Ia juga menekankan pentingnya definisi yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, Eri mengingatkan perampasan aset harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan HAM, termasuk dalam tindakan pemblokiran rekening sebelum ada putusan hukum tetap.
3: Yang pertama, tentu kita mendukung upaya DPR untuk melengkapi undang-undang dalam rangka pemberantasan korupsi, ya. Kita semua setuju korupsi harus kita berantas, undang-undangnya harus dilengkapi dan sebagainya. Tapi kami mengingatkan bahwa undang-undang perampasan aset harus hati-hati, jangan terlalu lebar, jangan terlalu mengulang apa yang sudah ada. Ya, banyak yang sudah ada di KUHP, baik Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pidana Umum, dan itu jangan diulangi lagi sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak seragam. Itu sangat berbahaya. Yang kedua,
1: demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.
0: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K-Radio, masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Kali ini ada informasi sobat K mengenai pemerintah Kabupaten Jember mengejut hilirisasi tembakau lokal untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas pasar ekspor. Saat ini komoditas tembakau sekitar 90% sobat K, produksi cerutu Jember disebut menyasar pasar luar negeri. Dan Gus Oed mengatakan Jember saat ini memiliki sedikitnya 6 pabrikan cerutu. Produk cerutu dari Jember juga telah dipasarkan di berbagai negara. Dan menurut Gus Oed, pasar ekspor menjadi salah satu tujuan utama industri cerutu Jember. Selain pengiriman reguler, produk cerutu asal Jember juga telah dipasarkan melalui toko bebas BEA di sekitar 10 negara. Pemkab Jember menilai pengembangan industri hilir tembakau tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai produk, tetapi juga perlu diikuti dengan perhatian terhadap petani sebagai bagian dari rantai produksi. Di tengah fluktuasi harga tembakau yang dipengaruhi dinamika pasar global, pemerintah daerah menyebut telah menyalurkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petani. Pemkab Jember juga berencana sobat K memberikan bantuan sarana pendukung pertanian untuk membantu menunjang aktivitas petani tembakau. Selain tembakau dan cerutu, Jember juga memiliki sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang devisa, di antaranya kopi, edamame, coklat, serta berbagai produk kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Gus Oed mengatakan pemerintah daerah akan terus mendampingi pelaku usaha dan fasilitasi perluasan pasar bagi berbagai komoditas unggulan Kabupaten Jember.

Kali ini kita beralih ke informasi mengenai tim penyelamat dari Basarnas Special Group atau BSG kembali menemukan dua korban meninggal dunia di dalam badan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa pada hari Senin 21 September. Dengan temuan itu, 123 masih dalam pencarian, Sobat G. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan kedua korban berjenis laki-laki ditemukan saat tim BSG melakukan operasi penyelaman di dalam bangkai kapal. Korban pertama ditemukan pada pukul 9.04 waktu Indonesia setempat, sedangkan korban kedua 9 menit kemudian atau jam 9.13, Sobat G. Kedua korban kemudian dievakuasi dari lokasi menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dan helikopter membawa jenazah menuju Banjarmasin dan tiba pada pukul 11.20. Setibanya di darat, kedua jenazah diserahkan kepada tim medis dan juga DVI untuk menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Basarnas memastikan operasi penyelaman dan pencarian tetap dilanjutkan dengan mengerahkan armada laut dan juga udara, Sobat G. Dan mudah-mudahan 123 orang lainnya segera ditemukan, Sobat K, dan keluarga bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai apakah korban ini untuk berhasil ditemukan oleh tim Basarnas, terutama khususnya penyelam Basarnas Special Group atau BSG.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting.

0: Sobat Ki, pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dalam operasi modifikasi cuaca atau OMC oleh BNPB dan BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan yang mulai mengintai demi menjaga keberlangsungan produksi pangan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menjelaskan prioritas OMC diberikan pemerintah untuk menjaga ketersediaan air di sektor pertanian. Sejauh ini BNPB dan BMKG terus melakukan pengamatan Sobat K terhadap potensi pertumbuhan awan di wilayah Jawa Timur untuk melangsungkan metode OMC. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur terus melakukan OMC di berbagai wilayah, tapi hasilnya belum maksimal Sobat K karena tidak didukung dengan keberadaan awan. Emil menyebut pelaksanaan OMC baru sekali berhasil mendatangkan hujan sesudah dilakukan dalam rentan waktu sekitar sepekan. Hujan hasil operasi tersebut mengguyur wilayah Malang Raya hingga kawasan selatan yang meliputi Blitar, Tulungagung, dan juga Trenggalek. Wakil Gubernur Jawa Timur juga mengakui hasil OMC belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi musim kering. Namun pemerintah akan terus menyesuaikan pelaksanaan operasi tersebut dengan potensi pembentukan awan. Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur juga telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan bersama seluruh Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Dari pemetaan tersebut, Sobat K, pemerintah menyiapkan 3 langkah utama untuk menjaga pasokan air, yakni penggunaan pompa jika masih tersedia air permukaan, pembangunan sumur bor di lokasi yang memungkinkan memanfaatkan air tanah, serta pembangunan jaringan pemipaan. Distribusi pompa terus dilakukan Sobat K sebelum musim kemarau sebagai langkah antisipasi. Sedangkan untuk penanganan dampak kekeringan, Pemprov menyiapkan anggaran melalui belanja tidak terduga atau BTT. Dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan Sobat K, termasuk membantu petani terdampak dengan bantuan minimal berupa penyediaan bibit untuk musim tanam berikutnya apabila terjadi gagal panen.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: FM K Radio Sobat K, K Perspektif akan terus lanjut dan juga mengupdate berbagai informasi Sobat K bersama Sobat Eri Ali Davi yang akan menemani kamu hingga jam 8 malam nanti.
5: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: 18 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI membongkar dugaan praktik pengangkutan bahan bakar minyak ilegal di perairan Semarang, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan kapal yang kedapatan membawa muatan BBM jenis high speed diesel atau solar sebanyak 407 ton tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Penindakan ini berawal dari hasil operasi dan pengembangan informasi intelijen yang dilakukan sejak 14 September lalu. Dari hasil pemeriksaan awal, kegiatan pengangkutan ilegal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara sebesar 6,5 miliar rupiah. Barang bukti berupa ratusan ton solar beserta kapal serta dua orang yakni nahkoda dan awak kapal sementara diamankan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Kapal yang diduga berlayar dari Banten dengan tujuan Kumai kedapatan membawa dokumen muatan yang tidak sesuai, diantaranya kapal tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SUPAL serta tidak memiliki dokumen manifest muatan. Pangko Armada RI Laksda TNI Deni Hendrata mengatakan jika nantinya penetapan keputusan pengadilan menyatakan barang bukti tersebut resmi ilegal, pihak TNI Angkatan Laut berharap BBM solar tersebut dapat disita negara dan dihibahkan kepada para nelayan.
1: Potensi kerugian negara senilai 6,5 miliar rupiah. Kapal beserta awak dan muatan yang...
2: Salam sejahtera. Ya, kalau tadi disebutkan itu ada 470 kiloliter, ya, atau kiloliter, biasa disebut dalam satuan hitungan BBM itu solar, ya kan, itu dalam bentuk solar. Dan itu untuk barang bukti, kita mengharapkan ada secepatnya keputusan dari penetapan keputusan pengadilan, supaya bila benar barang bukti ini dinyatakan ilegal, maka harapan kami itu menjadi penyitaan menjadi milik negara yang dihibahkan kepada nelayan melalui angkatan laut.
0: Sidang pra peradilan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Tim kuasa hukum Silmi Karim meminta hakim menyatakan penetapan tersangka serta penyitaan aset Silmi tidak sah. Kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim mempersoalkan proses penangkapan dan penahanan terhadap kliennya oleh KPK tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pembacaan isi gugatan pra-peradilan, kuasa hukum menggugat 15 surat yang diterbitkan oleh KPK terhadap Silmi Karim yang menyangkut surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah penahanan, pemberitahuan penahanan, dan berita acara penahanan di rutan KPK yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak sah. Dalam proses penangkapannya ini, Silmi disebut tidak termasuk dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang tergabung terhadap tersangka lainnya. Menurut kuasa hukum, Silmi datang sendiri ke kantor KPK setelah menerima panggilan secara informal.
3: Di berita acara penahanan tanggal 4 Juni 2026 dan seterusnya sampai O berita acara penahanan tanggal 5 Juni 2026 adalah tidak sah.
0: Demikian headline news saat ini, program Metro hari ini.
4: K-Radio 102.9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Ali Davi pada program K-Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029, Sobat K. Nah, ini kalau Eri lihat ya, Sobat K, di depan K-Radio pada saat ini kalau ngomongin tentang cuaca, ini terpantau cuacanya cerah-cerah nyaman. Wih, gimana tuh cerah-cerah nyaman? Ya, cerah, cuman tidak terlalu panas ya Sobat K, masih bersahaja lah. Wih, cerah-cerah bersahaja lah. Tapi barangkali Sobat K ada beberapa daerah-daerah di Kabupaten Jember ya yang saat ini mungkin sudah ada beberapa daerah yang mendung-mendung atau juga daerah-daerah yang panasnya panas banget mungkin. Nah, boleh tuh kamu coba untuk bagikan ke Eri ya mengenai traffic dan mungkin cuacanya ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: saja kau jujur tentang rasa.
1: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat KI, kemarau panjang yang saat ini melanda Kabupaten Jember ya. Ini juga memaksa warga Dusun Darungan Utara, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, ini berjuang demi tetesan air bersih, Sobat KI. Menanggapi hal tersebut, yang telah sebulan ini di desa tersebut, ya, di wilayah tersebut ini mengalami krisis air bersih, Sobat KI. Ini tim tanggap darurat Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember turun tangan langsung untuk mendistribusikan tandon dan suplai air bersih pada Senin pagi 21 September 2026. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah SPD didampingi oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Narto. Truk pembawa tandon dan armada tangki dikerahkan langsung ke titik lokasi di RT1 dan RT2 RW8, Sobat Ki. Dua unit tandon air ditempatkan secara strategis di wilayah RT1 dan RT2. Berkat gotong royong warga di bawah koordinasi Ketua RT01, Kusni, tandon langsung terpasang dan terisi penuh, mengakhiri penantian panjang puluhan warga yang berbondong-bondong membawa jerigen serta ember. Krisis ini sebelumnya dilaporkan oleh tokoh masyarakat setempat sekaligus dosen UIN Has Jember, Dr. Depik Pristin, yang langsung berkoordinasi dengan PMI. Menurut Kusni, warga setempat harus berjalan jauh atau mengandalkan tetangga sebelum bantuan ini datang. Sementara sumber air di sekitar wilayah tersebut kian menyusut. PMI Kabupaten Jember menegaskan akan terus memetakan wilayah-wilayah yang terancam kekeringan ekstrim dan siap menyalurkan bantuan secara berkala guna meringankan beban masyarakat selama musim kemarau berlangsung, Sobat Ki. Wah, ini memang kalau ngomongin akhir-akhir ini ya, Sobat Ki, ini juga cuaca kerasa panas banget. Terus juga mungkin ada beberapa wilayah di Kabupaten Jember dan mungkin di wilayah-wilayah lain ya, meskipun di luar Kabupaten Jember ini saat ini juga sedang dilanda kekeringan, Sobat Ki. Dan barangkali Sobat Ki, kamu punya informasi ya, daerah-daerah mana di Kabupaten Jember ini yang saat ini sedang dilanda kekeringan, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. 102.9 K Radio.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, seorang pria di Jember, ini bernama Abdullah Arosyi alias Kiai Abdullah asal Desa Sumberwuling, Kecamatan Sumber Baru, menuai kontroversi setelah video pengakuannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dicium Nabi viral di media sosial. Buntut dari video tersebut, Abdullah kini dilaporkan oleh warga dan tokoh agama setempat dengan dugaan tindak pidana penistaan agama. Polres Jember Jawa Timur pun saat ini tengah mendalami laporan tersebut, Sobat G. Kasih Humas Polres Jember, Ibda Firmansyah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa kepolisian sudah memantau polemik video Abdullah itu sejak awal kemunculannya di dunia maya. Polisi mengatakan konten yang diunggah oleh Abdullah itu dengan cepat menarik perhatian publik. Firmansyah menyebut video itu langsung memicu reaksi penolakan dari lingkungan sekitar tempat tinggal terlapor. Lebih lanjut, menurut Firmansyah, masyarakat serta situasi di desa Dusun Sumberwuling, Desa Sumber Baru, Kabupaten Jember, sempat memanas akibat video Abdullah tersebut. Hal itu beresiko menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban jika tidak segera ditangani. Merespon gejolak tersebut, kata Firmansyah, mediasi pun sempat digelar lebih dari satu kali di tingkat polsek setempat agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat penghapusan konten. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu sehingga warga terpaksa menempuh jalur hukum. Mengenai identitas pelapor, pihak kepolisian sepakat untuk tidak mempublikasikannya. Hal ini merupakan permintaan langsung dari perwakilan masyarakat dan tokoh agama demi menghindari ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Terkait proses hukum lanjutan, Firmansyah menegaskan bahwa kasus ini masih berada di tahap awal. Penyidik masih berhati-hati dalam menentukan tindakan dan rencananya akan menggandeng pihak ahli untuk membantu memberikan masukan dalam proses penyelidikan. Polisi juga memastikan bahwa status pria yang dilaporkan tersebut sejauh ini masih sebagai saksi terlapor atau belum ditetapkan sebagai tersangka. Adapun untuk langkah penyidikan secara spesifik, termasuk menjawab kemungkinan perlunya pemeriksaan kondisi kejiwaan terlapor, pihak kepolisian belum bisa menguraikannya lebih jauh karena fokus saat ini adalah melengkapi bukti-bukti awal, Sobat K. Wai, ini gimana ya kalau menurut kamu, Sobat K, ya? Ngaku bertemu dengan Allah dan dicium Nabi sih. Kalau kata Eri, ya gimana ya? Nah, kalau kata kamu gimana, Sobat K? Barangkali kamu juga punya komentar ya mengenai hal tersebut. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus menggenjot hilirisasi tembakau lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor. Bupati Jember, Muhammad Fawaid menegaskan, Jember kini memiliki sedikitnya 6 pabrikan cerutu, dengan sekitar 90% produksinya menyasar pasar ekspor. Produk cerutu Jember telah menembus hampir 45 negara, mulai Amerika Serikat, Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, hingga kawasan ASEAN. Selain cerutu, Pemkab juga mendorong komoditas ekspor lain seperti kopi, edamame, coklat, dan produk UMKM.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Pemadam kebakaran Kota Malang melaporkan ada 4 kejadian kebakaran dalam 1 hari kemarin. 4 kejadian kebakaran itu, 2 diantaranya melanda bangunan sekolah, sementara 2 lainnya terjadi pada lahan dan juga pohon pinggir jalan. Kejadian pertama dilaporkan jam 10 pagi di SDN Cemoro Kandang. Kejadian kedua terjadi jam 12 siang di SMP Negeri 7 Kota Malang. Lalu kejadian yang ketiga kembali dilaporkan jam 2 siang. Lalu kebakaran yang keempat juga terjadi kembali di jam 6 petang.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Kawan, pemerintah Kota Madiun melakukan rotasi dan pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP. Sebanyak 6 pejabat eselon 2B diambil sumpah dan dilantik oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di gedung GCIO Diskominfo. Salah satu pejabat yang mengalami rotasi yakni Heri Suwartono, dari sebelumnya menjabat Kepala Dinsos P3A, Heri kini dipercaya memimpin DPM PTSP. Sementara Sudandi yang sebelumnya menjabat Kepala BKAD dilantik sebagai Kepala Baperida. Nur Aflah kini definitif menjabat Kepala Disbud Parpora setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai PLT. Adapun posisi Kepala DPAD kini ditempati Agus Mursidi. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan kini digeser menjadi staf ahli wali kota bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.
4: Kabar berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Disduk Capil Kota Surabaya menghadirkan inovasi Bunda Jelita bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak, jejaring lintas layanan kependudukan dan kesehatan. Kata Irfan Wahyudrajat, Kadisduk Capil Kota Surabaya, layanannya mengintegrasikan pendampingan keluarga dengan pengurusan administrasi kependudukan sejak masa kehamilan sekitar 7 bulan sampai bayi lahir. Melibatkan tim pendamping keluarga dan kader Surabaya Hebat, pengurusan dokumen dilakukan lewat fasilitas kesehatan Mitra yang saat ini mencakup 66 rumah sakit, 136 praktek bidan mandiri, dan 63 puskesmas di Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sobat Ki, anak Kiai Jombang yang jadi narapidana kasus penjabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur, Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci, telah menghirup udara bebas lebih awal dari vonis 7 tahun penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat itu diberikan karena Beci dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa penahanan. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor Nixon Toar, membenarkan bahwa putra pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Jombang tersebut sudah tidak berada di dalam tahanan sejak tahun lalu. Kristo menjelaskan, pembebasan lebih awal ini sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyebut bahwa masa hukuman Beci telah dipotong oleh remisi sehingga ia memenuhi syarat untuk bebas setelah menjalani 2/3 dari total masa hukumannya. Meski sudah tidak berada di balik jeruji besi, Kristo menegaskan bahwa saat ini dia masih berstatus bebas bersyarat. Oleh karenanya, pengawasan terhadapnya kini diserahkan kepada pihak Balai Pemasyarakatan hingga masa hukumannya benar-benar habis. Kabar bebasnya dia sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan dirinya tengah menyalami tamu di lingkungan pesantren. Momen dalam video tersebut diduga terjadi pada saat perayaan Idul Fitri Maret 2026 yang lalu. Sebagai informasi Sobat K, kasus kekerasan seksual yang menjeratnya sempat menyita perhatian nasional. Kasus ini awalnya dilaporkan oleh seorang santriwati ke Polres Jombang pada 2017 atas tindakan pencabulan dan penanganannya kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Proses hukum terhadap Beci berjalan alot karena ia kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan sejak Desember 2019. Puncaknya pada Juli 2022, aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang harus mengepung pondok pesantren Sidikiyah di Peloso selama belasan jam sebelum akhirnya Beci menyerahkan diri. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada 17 November 2022, Majelis Hakim menyatakan bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 289 KUHP, jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis tersebut tidak sampai setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman 16 tahun penjara sebagaimana pada pasal 285 junto 65 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan. Usai divonis, dia pun kemudian dijebloskan ke kelas 1 Malang. Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Surabaya juga menyatakan bahwa menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas upaya banding yang dilakukan oleh pihak Beci.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: K Perspektif.
0: Sobat K, kamu saat ini bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Come stop.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eriali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewo terdakwa kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA dan pengisian perangkat desa di kabupaten tersebut dengan hukuman 8,5 tahun penjara. JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi Greafik Loserte dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin hari ini Sobat K juga menyebut bahwa terdakwa untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 100 hari. Dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf B, pasal 12B, dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam uraiannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota Komisi 5 DPR pada tahun 2021 hingga 2022 serta sebagai Bupati Pati. Dalam kasus dugaan korupsi DJKA, jaksa menilai terdakwa terbukti menerima suap sebesar 1,3 miliar rupiah serta gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai total 2,3 miliar rupiah. Sementara dalam perkara dugaan pemerasan pengisian perangkat desa lanjutnya, terdakwa diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri maupun tiga terdakwa yang lain, yakni Sumarjiono, Abdul Suyono, serta Sukarjan. Ketiga terdakwa dalam perkara itu yang masing-masing merupakan kepala desa Karangrowo, kepala desa Sukorukun, dan kepala desa Arumanis itu diduga memeras sejumlah anggota perangkat desa dengan barang bukti yang diamankan oleh KPK sebesar 2,4 miliar rupiah. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan pemerintah daerah. Jaksa juga menuntut terdakwa dengan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 3,6 miliar rupiah yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 3 tahun penjara. Selain itu, jaksa juga meminta hakim untuk mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan politik selama 5 tahun yang harus dijalani setelah terdakwa menjalani proses hukuman pokoknya. Atas tuntutan tersebut, hakim mempersilahkan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang kedua pada pekan depan, Sobat K.

0: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri bergeser memberikan informasi mengenai di hari ini ya, kantor Summarecon di Bogor ini digeledah KPK, Sobat K, terkait kasus suap HGB BBN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Summarecon terkait kasus suap hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Sobat K. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa penggeledahan kali ini dilakukan oleh penyidik pada kantor PT Summarecon Agung TBK yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, penyidik KPK telah lebih dulu menggeledah 3 ruang Direktorat Jenderal di Kementerian ATR BBN pada Kamis 17 September 2026. Selain itu, kantor PT Summarecon di wilayah Jakarta Timur juga digeledah keesokan harinya. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, politikus Partai Golkar, Fat El Hofos alias Fat Arafik, mantan Bupati Kebumen, Arif Sugianto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK, Andrianto Pitojo Adi. 4 tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampri, serta Muhammad Fakri, Erwin, dan Rizal Palevi. Arif, Fat, Erwin, dan Muhammad Fahri disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Senin 14 September 2026. KPK menangkap tangan 19 orang dengan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan di rumah Arif Sugianto, mantan Bupati Kebumen yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan valuta asing, yakni Rp31,86 miliar, $2,611.500 dan $1,974.500 dan RM910 Arab Saudi, 981 ringgit Malaysia. Kemudian uang tunai di rumah Rizal Palevi sejumlah Rp896 juta. Uang tunai di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Zimamum Niam Aulawi sejumlah Rp8 juta. Dan uang tunai di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Koin Manurung sejumlah Rp49,5 juta, Sobat Ki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
5: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
5: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
5: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
6: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman. Yang penting...
6: Oh,

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar pengadaan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang dengan nilai sekitar 5,5 miliar menjadi sorotan. Salah satu paketnya yaitu mesin perajang tembakau yang di mana mesin itu baru datang setelah musim tembakau 2026 berakhir. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang Nurdin mengakui pengadaan mesin tersebut mengalami keterlambatan, tapi menurutnya mesin itu tetap dapat dimanfaatkan pada musim tembakau tahun berikutnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah memastikan rencana pembangunan PLTP Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang masih dalam tahap studi dan titik pengeboran belum ditentukan. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Prihatin Hadi Wijaya bilang, PLN masih melakukan kajian geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperbarui data bawah permukaan. Pemerintah juga memastikan pengembangan panas bumi akan memperhatikan situs budaya dan kondisi lingkungan. Lokasi PLTP dirancang berjarak lebih dari 2 km dari Candi Gedong Songo. PLN menegaskan kegiatan wisata di kawasan Candi Gedong Songo tetap akan diperhatikan dan diupayakan tidak terganggu.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Nama Bupati Bojonegoro Setiawahono mulai mencuat dalam bursa calon ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro. Isu tersebut muncul di tengah rencana restrukturisasi kepengurusan Gerindra di sejumlah daerah menjelang pemilu 2029. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Wihadi Wiyanto memastikan posisi ketua DPC Gerindra Bojonegoro saat ini belum berubah, namun segala kemungkinan bisa saja berubah. Sementara itu, Setiawahono saat dikonfirmasi mengaku belum menerima instruksi resmi dari DPP.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, dua orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Fat El Fous alias Fat Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto menjalani pemeriksaan perdana pasca resmi ditahan oleh KPK pada pekan lalu. Saat tiba di gedung KPK Jakarta Senin pagi, Fat dan Arif tampak enggan memberikan komentar dan bergegas masuk ke dalam gedung KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap pemeriksaan kedua tersangka untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi perkara, sekaligus mengonfirmasi sejumlah temuan dari hasil penggeledahan. Budi enggan membocorkan apa saja temuan, alat bukti krusial yang ditemukan saat KPK menggeledah rumah kedua tersangka, terutama terkait dengan bukti chat aliran uang yang melibatkan pihak tertentu.
2: Tentunya pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan untuk mempertebal, untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam membangun konstruksi perkara ini, termasuk untuk mengkonfirmasi sejumlah hal baik yang sudah didapatkan pada saat rangkaian kegiatan penyelidikan atau pasca perkara tersebut naik ke tahap penyidikan, karena memang pasca perkara ini naik ke tahap penyidikan, penyidik juga sudah langsung melakukan kegiatan penggeledahan.

0: lokasi.
1: Apakah salah satunya adalah mengkonfirmasi hasil penggeledahan terhadap pemeriksaan perdana tersangka?
0: Ya, untuk materinya nanti kami akan update kembali karena memang masih berlangsung proses pemeriksaannya.
2: Bupati nonaktif Pati Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pemerasan calon perangkat desa di Kabupaten Pati. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Senin siang. Selain pidana pokok, Jaksa KPK juga meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati. Jaksa menyebut perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan pemerintah daerah. Adapun hal yang meringankan, Sudewo diketahui belum pernah menjalani hukuman pidana sebelum perkara ini.
3: Terhadap terdakwa Sudewo berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 3
4: tahun. Tuntutan ini kan cara berpikir atau cara kerjanya penuntut umum yang dia tidak melihat fakta persidangan sama sekali. Dia hanya mengacu BAP. Jadi tuntutannya itu persis sama dengan dakwaan, persis sama dengan BAP.
2: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa, tetaplah bersama
5: KEI Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM KEI Radio. Sound of Knowledge.
6: 102,9 FM KEI Radio, Sound of Knowledge. Sobat KEI, kamu masih bersama Eriali Davi pada program KEI Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp KEI Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid, akhirnya menghadiri rapat di DPR RI setelah dua kali berturut-turut absen. Pada rapat yang dengan agenda pengesahan tingkat 1 RUU Reforma Agraria tersebut, ia disapa langsung oleh pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasko, saat memulai rapat. Nusron tampak hadir mengenakan kemeja putih lengkap dengan peci hitam di kepala. Ia juga duduk di antara Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto dan Wakil Menteri Hukum Edi Hiairich. Sebelumnya, pada Selasa 15 September 2026, Nusron absen dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD. Nusron diwakili oleh Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan. Dalam rapat itu, hadir sejumlah gubernur dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu dalam rapat Rabu 16 September 2026 yang membahas penetapan dan penyesuaian RKAKL tahun 2027, hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, Nusron juga absen dan kembali diwakili oleh Osi. Usai rapat, Osi mengatakan bahwa kehadirannya di rapat DPR merupakan penugasan dari Nusron. Menurutnya, Nusron ada agenda lain, namun ia tidak menjelaskan agenda yang dimaksud. Nusron sudah muncul pada di hadapan publik pada Jumat 18 September 2026 saat ia buka suara terkait operasi tangkap tangan atau OTT dugaan kasus suap di Kementerian ATR BPN. Ia juga mengakui bahwa pihaknya akan mengikuti aturan KPK dalam kasus tersebut. Nusron juga menjelaskan bahwa ia menghormati proses yang dilakukan oleh KPK dan ia pun siap untuk mengikuti dan membantu proses yang diadakan. Menurutnya, seluruh kewenangan dalam proses penyidikan berada pada aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK. Maka dari itu, perkembangan perkara sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK, Sobat Ki.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai sutradara film Hanung Bramantyo yang mengajak generasi muda untuk tidak mudah menerima satu versi kebenaran dalam memahami peristiwa sejarah. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Sutradara film Hanung Bramantyo mengajak generasi muda untuk tidak mudah menerima satu versi kebenaran dalam memahami peristiwa sejarah, khususnya tragedi 30 September 1965. Hal itu disampaikan dalam kesempatan roadshow film terbarunya, Lobang Buaya, di Jember, Minggu 20 September 2026. Hanung menilai peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi nasional yang hingga kini masih memiliki banyak lapisan narasi. Menurutnya, sejarah tidak cukup dipahami hanya dari satu sudut pandang, sehingga literasi dan sikap kritis diperlukan agar masyarakat dapat melihat sebuah peristiwa secara lebih utuh. Pesan tersebut disampaikan Hanung melalui film terbarunya, Lobang Buaya. Ia mengatakan, film sejarah selama ini cenderung memiliki jumlah penonton lebih sedikit dibandingkan film horor. Karena itu, medium film dipilih untuk mendekatkan tema sejarah kepada generasi muda, khususnya agar tragedi 1965 tidak dilupakan. Hanung juga menyebut film tersebut tidak hanya berbicara mengenai peristiwa 1965, tetapi mengaitkannya dengan persoalan sosial yang masih terjadi saat ini. Salah satunya melalui gambaran 7 setan desa yang disebutnya mencakup korporasi, kapitalis birokrat, bandit desa, hingga rentenir. Menurut Hanung, sejak awal berkarya, dirinya memang konsisten mengangkat persoalan sosial, keagamaan, dan politik melalui film. Ia menyebut film Tanda Tanya dan Perempuan Berkalung Sorban sebagai beberapa karya yang sebelumnya juga mengangkat isu sosial dan menuai kontroversi. Melalui Lubang Buaya yang akan diputar per 1 Oktober mendatang, Hanung berharap penonton tidak hanya menikmati cerita dan kejutan dalam film, tetapi juga terdorong untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, sejarah dapat dipelajari secara kritis, bukan sekedar diterima sebagai kebenaran tunggal.
3: Jangan sampai kalian

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada hari ini, Senin 21 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program Kay Perspektif di jam yang sama. Sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan kita dengarkan bersama melalui Hot News mengenai siswa SDN Sumberangat 1 Kecamatan Ledok Ombo untuk sementara waktu harus mengikuti pembelajaran di musola milik warga. Sobat Kay, seperti apa informasinya? Sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit. Selamat malam.
2: Hot News.
3: Siswa SDN Sumberangat 1, Kecamatan Ledok Ombo, Jember, untuk sementara harus mengikuti pembelajaran di musola milik warga. Kondisi ini terjadi setelah gedung sekolah mulai dibongkar untuk menjalani revitalisasi sejak akhir Agustus lalu. PLT Kepala SDN Sumberangat 1, Desi Ratna Sulistiawati, pada Senin 21 September 2026 menuturkan, pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan wali murid terkait lokasi pembelajaran sementara. Tiga musola milik warga kemudian digunakan untuk menampung kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan tempat membuat sekolah menerapkan sistem 2 shift. Siswa kelas 1 hingga 3 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara kelas 4 sampai 6 masuk siang. Kegiatan belajar berlangsung mulai pukul 07.00 hingga sekitar pukul 12.00. Desi mengatakan kondisi tersebut terpaksa dijalani setidaknya selama 3 bulan hingga proses revitalisasi sekolah selesai. Meski dengan berbagai keterbatasan, kegiatan pembelajaran tetap diupayakan berjalan agar siswa tidak kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan SDN Sumberangat 1 memang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah langit-langit runtuh, atap banyak mengalami kebocoran, sementara beberapa bagian dinding juga rusak. Bahkan sekolah bersama wali murid sebelumnya melakukan sejumlah perbaikan secara swadaya. Dalam revitalisasi kali ini, hampir seluruh bagian bangunan sekolah diperbaiki kecuali ruang guru. Sekolah juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan, diantaranya toilet, perpustakaan, dan ruang UKS. Total anggaran revitalisasi mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Desi berharap setelah revitalisasi rampung, kondisi sekolah yang lebih layak dan fasilitas yang semakin lengkap dapat menarik lebih banyak siswa untuk bersekolah di SDN Sumberangat 1. Saat ini jumlah peserta didik tercatat hanya 84 siswa, salah satunya dipengaruhi kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan.
4: Proses belajar mengajar selama revit ini, kami bekerja sama dengan komite dan warga masyarakat, tokoh masyarakat sendiri untuk pinjam musola. Jadi anak-anak belajarnya di musola terdekat dengan sekolah. Terbagi menjadi 3 musola. Jadi ada shift pagi, ada shift siang. Untuk kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi. Untuk kelas 4, 5, 6 masuknya siang.

Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk kubaca.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

دحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Gay di Gay Perspektif. Di jam 6 tepat sudah waktunya kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raviana. Di pagi hingga siang nanti ya, jam 12 kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat dan diperbincangkan. Informasi dari Kabupaten Jember ataupun informasi nasional nanti kita akan share untuk Sobat Gay di pagi hingga siang nanti. Bagaimana kabarnya Sobat, dan apa nih yang dilakukan pagi-pagi hari ini, sedang mempersiapkan untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah di pagi hari ini, atau lagi siap-siap untuk melakukan aktivitasnya sambil dengerin 102,9 biar lebih semangat ya. Lagu-lagunya bisa kamu nikmati di pagi hingga siang. Jadi tenang aja, kamu gak akan merasa kesepian. Semoga Raviana bisa menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi yang juga penting untuk kamu ketahui Sobat Kei. Begitupun dengan kamu ya, kalau ada info dan share info terpenting dan juga menarik lainnya ke Kei Radio melalui saluran WhatsApp di 0811 378 1029.

Rekan dan menjadi lagu pembuka di K Perspektif pagi hari ini Sobat K. Tentunya selain lagu-lagu yang keren dan hits, tentu saja informasi-informasi terhangat nanti akan kita bahas satu persatu. Informasi-informasi di pagi hari ini masih terus kami pantau dan update ya Sobat K. Jadi kalau ada info-info penting seputar informasi traffic, informasi penting lainnya, kalau ada fasilitas-fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan, segera untuk laporkan saja ke saluran WhatsApp, nanti kita akan bantu untuk share ke saluran WhatsApp, ke instansi terkait agar segera ada tindakan dan penanganan. Jadi kita bantu secepatnya ya Sobat K. Ke saluran WhatsApp KDDO di 0811-378-1029. Satu informasi pertama di pagi hari ini kita buka Sobat K dari Kabupaten Jember. Ini sebenarnya yang lagi benar-benar ramai banget dibahas. Dan fenomenanya ini bisa dikatakan aneh Sobat K. Yaitu seorang warga di Kabupaten Jember yang diduga menjadi korban penipuan sekaligus kekerasan seksual setelah berkenalan melalui sebuah aplikasi. Di mana kasus tersebut kini dilaporkan ke Polres Jember oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam atau LKBHMI Cabang Jember yang memberikan pendampingan kepada korban. Direktur Bidang Kajian Riset dan Advokasi LKBHMI Cabang Jember, yaitu Ahmad Fauzan Bakhri, pada Senin 21 September mengatakan, awalnya korban yang tidak mau disebut identitasnya tersebut menggunakan aplikasi tersebut karena mendapatkan tawaran untuk bertemu dengan seorang perempuan. Tetapi setelah korban datang ke salah satu hotel di Jember, sesuai kesepakatan, orang yang ditemuinya ternyata seorang laki-laki. Situasi kemudian berkembang menjadi dugaan ancaman. Korban sebelumnya disebut telah mengirimkan video intim kepada pelaku. Video tersebut kemudian digunakan untuk mengancam korban agar menuruti permintaan pelaku, yaitu berhubungan intim. Jika menolak, korban diancam akan menyebar video intim yang sebelumnya sudah dikirimkan ke pihak kampus, sekolah, maupun pihak lainnya. Akibat ancaman tersebut, korban mengalami tekanan psikologis dan sempat menuruti permintaan pelaku satu kali. Ketika kembali diminta melakukan hal serupa, korban kemudian memilih meminta bantuan kepada LKBHMI Cabang Jember dan melapor ke Polres Jember. Dalam laporan itu, LKBHMI menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya percakapan antara korban dengan pelaku, foto terduga pelaku, serta keterangan dari teman korban yang disebut mengetahui kejadian tersebut. Terduga pelaku diketahui merupakan warga Kabupaten Bondowoso, sementara korban dan saksi disebut berada di Kabupaten Jember. Ini menjadi permasalahan yang gimana ya Sobat K, ini termasuk aneh juga. Dan hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat semakin kesini juga semakin marak terjadi kasus-kasus demikian. Dengan berita yang telah disampaikan ya barusan tadi ya Sobat K, yang kita bahas pagi ini, kita bisa mengambil suatu pembelajaran di dalamnya dari seorang warga di Kabupaten Jember yang diduga untuk memesan seorang perempuan ya melalui aplikasi, ternyata sampai di tempat yang dituju, yang datang justru bukan perempuan tetapi laki-laki. Dengan adanya ancaman, kekerasan dan juga berbagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku ke korban, akhirnya korban mengalami tekanan psikologis yang merasa tidak nyaman dan merasa tertekan karena merasa diancam dan lain sebagainya Sobat K. Sehingga dari situ korban meminta bantuan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan juga Sobat K, bahwa dari laporan yang disampaikan oleh LKBHMI ini juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah percakapan antara korban dengan pelaku, foto terduga pelaku, serta keterangan dari teman korban yang disebut mengetahui kejadian tersebut.
Untuk saat ini kita juga masih terus untuk mendalami isu tersebut ya, dan semoga saja kita bisa mendapatkan kontak-kontak dari narasumber untuk bisa kita hubungkan di pagi hari ini juga terkait dengan korban ataupun dari pihak LKBHMI dan juga maupun dari pihak kepolisian. Ini tentu saja nanti kita akan terus pantau bagaimana update-nya. Ini juga sebagai edukasi dan imbauan juga kepada masyarakat, terutama pergaulan anak ini kan semakin kesini memang semakin ya luas banget ya, teman, kemudian juga media sosial memiliki peran yang sangat penting, sehingga terutama untuk orang tua bisa untuk lebih mengawasi bagaimana pergaulan anaknya dan juga mengawasi bagaimana iklim dari media sosial itu sendiri. Kita nggak tahu ya, kadang juga orang nggak main kemana-mana, hanya di dalam rumah aja, itu kan bisa akses segala hal tanpa adanya batas. Sehingga di sini peran orang tua maupun dari keluarga, guru maupun tokoh agama sangat diperlukan untuk bisa mengedukasi bahayanya tentang perilaku-perilaku menyimpang, kekerasan seksual, dan lain sebagainya, Sobat Ki. Jadi kita juga punya andil ya terkait dengan isu-isu tersebut.

0: Satu single dari Tiara Andini, Hadapi Berdua, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser Sobat ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan update untuk mahasiswa ya, yang mengikuti pendaftaran dari beasiswa Cinta Bergema. Untuk saat ini juga masih dipertanyakan terkait dengan kepastian kelulusan. Kepastian kelulusan dalam program beasiswa Cinta Bergema ini masih dipertanyakan sejumlah peserta yang telah mengikuti tahapan wawancara. Salah satunya yaitu Suparman, warga desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, yang mempertanyakan nasib anaknya setelah mengikuti wawancara 5 hari sebelumnya. Suparman menjelaskan bahwa anaknya mendaftar beasiswa Cinta Bergema menjalur khusus melalui jalur khusus sebagai anak ketua RT. Setelah dinyatakan lolos administrasi, anaknya mendapatkan undangan dan telah mengikuti sesi wawancara. Karena wawancara ini sudah berlangsung 5 hari sebelumnya, Suparman ingin memastikan apakah anaknya telah memenuhi persyaratan dan berpeluang mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi pertanyaan itu dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu Nurul Hafid Yasin, pada Senin kemarin ia menjelaskan bahwa peserta yang telah mengikuti wawancara belum otomatis dinyatakan lolos. Menurut Hafid, seluruh peserta masih harus menunggu hasil seleksi dan pengumuman resmi dari panitia. Tahun ini sebanyak 7.500 mahasiswa mengikuti tahapan wawancara untuk memperebutkan kuota beasiswa Cinta Bergema sebanyak 4.200 mahasiswa. Hafid juga menjelaskan proses wawancara dilakukan berdasarkan kelompok atau jalur pendaftaran, mulai dari jalur prestasi, afirmasi, hingga jalur khusus. Untuk jalur khusus, kuotanya ditetapkan sebesar 20% dari total kuota, atau sebanyak 840 mahasiswa. Sedangkan kuota terbesar dialokasikan untuk jalur afirmasi, yaitu 30% atau sebanyak 1.260 mahasiswa. Hafid juga meminta seluruh peserta bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari panitia. Dan sebelumnya, Dinas Pendidikan Jember mulai melaksanakan wawancara serentak terhadap 7.566 mahasiswa yang dinyatakan lolos administrasi sejak Senin 7 September 2026. Sesuai jadwal awal, seluruh tahapan wawancara ini ditargetkan selesai pada 29 September 2026, tetapi pelaksanaan wawancara diperkirakan molor hingga Oktober akibat kebijakan WFH bagi ASN selama 3 hari, yaitu Kamis hingga Sabtu 10-12 September 2026.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Sobat K, kita akan membahas terkait dengan informasi yang satu ini Sobat K, tentu saja informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Siswa SDN Sumberanget 1 Kecamatan Ledok Ombo Jember untuk sementara harus mengikuti pembelajaran di musala milik warga. Di mana kondisi ini terjadi setelah gedung sekolah mulai dibongkar untuk menjalani revitalisasi sejak akhir Agustus lalu. PLT Kepala SDN Sumberanget 1 Desi Retna Sulistiawati pada Senin kemarin menuturkan pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan wali murid terkait lokasi pembelajaran sementara. Tiga musala milik warga kemudian digunakan untuk menampung kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan tempat membuat sekolah menerapkan sistem dua shift, siswa kelas 1 hingga 3 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara kelas 4 sampai 6 masuk siang. Kegiatan belajar berlangsung mulai pukul 7 sampai dengan 12 siang. Desi juga mengatakan bahwa kondisi tersebut dipaksa untuk dijalani setidaknya selama 3 bulan hingga proses revitalisasi sekolah selesai. Meski dengan berbagai keterbatasan, kegiatan pembelajaran tetap diupayakan berjalan agar siswa tidak kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan SDN Sumberanget 1 memang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah langit-langit runtuh, atap banyak mengalami kebocoran, sementara beberapa bagian dinding juga rusak. Bahkan, sekolah bersama dengan wali murid sebelumnya melakukan sejumlah perbaikan secara swadaya. Dalam revitalisasi kali ini, hampir seluruh bagian bangunan sekolah diperbaiki, kecuali ruang guru. Sekolah juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan, diantaranya toilet, perpustakaan, dan ruang UKS. Total anggaran revitalisasi mencapai sekitar 1,5 miliar, sehingga dari sini Desi juga berharap, setelah revitalisasi rampung, kondisi sekolah yang lebih layak dan fasilitas yang semakin lengkap dapat menarik lebih banyak siswa untuk bersekolah di SDN Sumberanget 1. Dan saat ini jumlah peserta didik tercatat hanya 84 siswa, salah satunya dipengaruhi kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 107.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana di K Perspektif pagi hari ini. Dan nampaknya kondisi traffic juga sangat padat, didominasi oleh pengendara roda 2, apalagi untuk orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah. Ini juga hati-hati selalu ya Sobat K. Selain menggunakan helm untuk diri kita sendiri, pastikan yang dibonceng juga menggunakan helm ya Sobat K. Masih sering ditemui yang dimana pengendaranya yang nyetir ini udah tertib, ternyata yang digonceng ini justru gak pakai helm. Padahal penting ya, dua-duanya harus pakai helm. Ini kita gak pernah lupa dan gak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan Sobat K, penggunaan helm itu sangat penting, apalagi untuk pengendara roda 2. Itu sudah sepaket ya Sobat K. Begitupun dengan pengendara roda 4, gunakan seat belt ya Sobat, jangan lupa selalu dipasang. Kalau yang buru-buru gak sempat dipasang, udah waktunya untuk segera dipasang ya Sobat K. Jadi hati-hati selalu, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Bantu untuk kabarkan ya Sobat K bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini. Sambil menunggu juga update-update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K Radio. Sutar adalah film Hanung Bramantyo mengajak generasi muda untuk tidak mudah menerima satu versi kebenaran dalam memahami peristiwa sejarah, khususnya tragedi 30 September 1965, di mana hal itu disampaikan dalam kesempatan roadshow film terbarunya Lubang Buaya di Jember pada Minggu 20 September lalu. Hanung menilai peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi nasional yang hingga kini masih memiliki banyak lapisan narasi. Menurutnya, sejarah tidak cukup hanya dipahami dari satu sudut pandang, sehingga literasi dan sikap kritis diperlukan agar masyarakat dapat melihat sebuah peristiwa secara lebih utuh. Pesan tersebut disampaikan Hanung melalui film terbarunya, yaitu Lubang Buaya. Ia mengatakan film sejarah selama ini cenderung memiliki jumlah penonton lebih sedikit dibandingkan film horor. Karena itu, medium film dipilih untuk mendekatkan tema sejarah kepada generasi muda, khususnya agar tragedi 1965 tidak dilupakan. Hanung juga menyebut film tersebut tidak hanya berbicara mengenai peristiwa 1965, tetapi mengaitkannya dengan persoalan sosial yang masih terjadi saat ini. Salah satunya melalui gambaran 7 setan desa yang disebut mencakup korporasi, kapitalis birokrat, bandit desa, hingga rentenir. Menurut Hanung, sejak awal berkarya dirinya memang konsisten mengangkat persoalan sosial, keagamaan, dan politik melalui film. Ia menyebut film Tanda Tanya dan Perempuan Berkalung Sorban sebagai beberapa karya yang sebelumnya juga mengangkat isu sosial dan menuai kontroversi. Melalui Lubang Buaya yang akan diputar per 1 Oktober mendatang, Hanung berharap penonton tidak hanya menikmati